0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
1: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
0: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
4: Tar SOB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SOB 72 Walfir, bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftahul Umar dari Bangkalan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah...
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan

0: iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
0: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
2: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ada Impago 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalung, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
0: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
3: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
4: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
5: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya, terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya, oke lah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
6: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya,

Plus Qatar 6-0 di Stadion Vancouver, dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin, dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64, dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

08:11:73:22:330 teman Prodo ya. Dan dari Alvinjo dengan Falling in Love in Jakarta, selanjutnya bakal ada Marion Jola dan Teza Sumedang.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh

dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 107,8 FM RRI Bintu.
1: Korea begitu ya Bung Nova ya.
2: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang sengit alot sekali mungkin. Kalau misalnya memang ada gol cepat, itu justru akan membuat pertandingan semakin seru. Karena ketika sebuah tim unggul 1-0, maka untuk kualitas Piala Dunia, tim itu tahu bahwa keunggulan 1-0 tidak akan membuat mereka menang, karena mereka butuh lebih dari sekedar satu gol ya, untuk mengamankan, memastikan kemenangan. Seperti kita tahu bahwa pertandingan

0: Lagi-lagi peluang emas yang didapat Korea Selatan masih belum menemui sasaran tadi, sundulan dari Cho Gyu-sung tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Lee Kang-in melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lee Kang-in masih bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Lee Kang-in bersiap-siap. Tendangan sudut dengan kaki kirinya. Lee Kang-in tendang bola melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko. Dibuang saja, dihalau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit keempat tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala. Terjadi duel perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Lee Kang-in dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi, maksudnya kepada Wang Chan, dihalau lagi-lagi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang Chan yang tadi, yang Hyun In, dibuang saja tadi oleh Jesus Gallardo, menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan ke jauh. Dilap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25 Yeo Jung Sung lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja oleh Jimenez tadi. Kembali bola jatuh di kaki Kim In-jae, masih tendang bola jauh ke depan. Ada kiper dari Meksiko yang sigap tadi langsung meninju bola jauh. Terjadi duel. Kali ini Meksiko berusaha melakukan ada Vargas, berlari dia mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, hampir saja Obed Vargas tadi berlari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Berhasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini, setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
1: Kurang beruntung tadi juga
0: disebut. Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari
2: ini? Iya, ini kalau peribahasa karena nilas titik rusak susu sebelanga ya. Yeah. Ini tadi sayang sekali Kim Shin Gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebetulnya

0: main cukup baik setelah tertinggal. Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo, dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun-gyu, juga ada tadi Choi Gwe-sung, itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
1: Ya, saya meng-highlight memang tadi kata-kata Anda, Bung Nova, siapa yang menggunakan, yang mendapat kesalahan, dia akan dihukum, dan benar terjadi ya untuk Korea Selatan ya, Bung.
0: Iya, memang di pertandingan sekelas Piala Dunia ini, para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka, dan ya ketika ada sedikit kesalahan, maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin, itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar, sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur, dan di pertandingan terakhir nanti Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan, sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
1: Ya, melihat tadi ada peluang sangat mas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya. Bagaimana Anda melihatnya tadi?
0: Ya, memang itu artinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya.
1: Yeah,
0: jadi artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan yang masuk pada babak kedua.
1: Kalau harus memilih satu pemain, siapa yang memang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini, Bung?
0: Iya, yeah, untuk man of the match sendiri cukup
1: ramai ya.
0: Karena Luis Romo jelas adalah pencetak gol tunggal, tapi juga Meksiko juga ada Quiñones tadi main bagus juga. Kemudian ya tentunya Raul Rangel dengan penyelamatan yang gemilang tadi pada menit-menit menjelang akhir. Dan di Korea sendiri sebenarnya Lee Kang In juga main cukup bagus, meskipun tidak berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga hari ini.
2: Iya. Kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan bermain cukup baik, karena dari penguasaan bola juga Korea juga unggul 54% dan Meksiko hanya menguasai 38% penguasaan bola. Namun di atas lapangan penguasaan bola adalah bukan hasil akhir, karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini?
0: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myung-bo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Myung-bo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang In, Lee Jae-sung, dan Son Heung-min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
1: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
0: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
1: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengundurkan juga kekuatannya ya, untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya, Bung Nova.
0: Iya, kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quiñones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
1: Makanya mungkin empat sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya,
0: Bung. Ya, tadi bagaimana empat back ini dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola ada empat back, ketika mereka kehilangan bola Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang ya sepak bola yang kualitas Piala Dunia sekali begitu.
1: Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai, karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya, Bung Erik.
2: Iya, baik Bung Senpi dan Bung Nova. Cukup menarik ya persaingan di grup A ini, terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah.
1: Saya Senbil Hamzah.
2: Dan komentator Bung
0: Nova Arifianto.
2: Ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam
1: olahraga.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan.

0: matinya.
1: Buyut kita ketika di surga sendirian. Burung punya pasangannya. Semua makhluk Allah punya pasangannya masing-masing. Tapi Nabi Adam belum punya. Nah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari tulang rusuknya Nabi Adam itu adalah ibunda Hawa. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar Nabi Adam memiliki ketenangan, mendapatkan ketenangan ilaiha. Bukan ma'aha. Ilaiha itu padanan kata yang tepat untuk kita adalah untuk mendaratkan hati kita kepada istri. Beda dengan ma'aha, bersama. Karena ada orang yang hidupnya bersama di dalam keluarga, tapi tidak sehati. Dia serumah, dia satu makan, satu tempat tidur, satu tempat tinggal. Tapi hatinya tidak pernah bertemu. Setiap hari mereka berkumpul, setiap hari mereka bersama-sama. Tapi hati mereka tidak pernah bersama-sama. Tidak pernah berlabuh. Ya, makanya ada yang pulang ke rumah tapi tidak tenang, ada yang pulang ke rumah tapi tidak bahagia. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bayangkan teman-teman, Nabi mengatakan rumahku surga itu bukan Nabi kita melihat rumah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu adalah rumah yang megah mewah. Kita betapa banyak melihat hari ini rumah yang megah, yang mewah, lengkap fasilitasnya, AC-nya ada, mobilnya banyak, motornya ada, semuanya enak dalam rumah, tapi belum menjadikan rumah itu adalah surga. Kenapa? Karena litaskunu ilaihanya tidak ada. Tidak ada ketenangan. Jadi suami dengan istri itu dikatakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu menjadi pakaian bagi istri, istri menjadi pakaian bagi suaminya. Artinya untuk tempat berlabuh. Ketika suaminya pulang dari pekerjaannya di luar ke rumah, dia bisa melepaskan penatnya kepada istrinya. Istrinya bisa menyambut suaminya dengan baik. Kita lihat Sayyidah Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nabi cemas, Nabi takut. Mengapa takut? Karena pertama kalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Kalau kita bertemu dengan sesuatu yang belum pernah kita lihat, bentuknya menakutkan, aneh menurut kita, tidak pernah mata kita melihat hal yang seperti itu, kita akan cemas. Maka ketika pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah mengatakan, tenang ya, wahai suamiku. Engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah yang menyelamatkan orang yang lemah. Langsung tenang hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah litaskunu ilaiha. Jadi ketika pulang ada tempat untuk berlabuh hati suaminya kepada istrinya. Begitu juga dengan sebaliknya, istrinya bisa berlabuh hatinya kepada suaminya. Itulah mengapa keluarga itu menjadi sakinah. Sakinah itu bukan dengan harta, sakinah itu bukan dengan jabatan suaminya apa, sakinah itu tidak terletak pada ketampanan wajah, sakinah itu tidak terletak pada jumlah uang yang diberikan kepada istrinya, tidak. Sakinah itu, para ulama mengatakan, hubungan suami istri itu 1-2 tahun pertama itu adalah cinta. Maka kalau baru pengantin baru ya, masih hangat-hangatnya, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, semuanya masih indah. Dunia masih milik berasa berdua. Tapi kalau setelah 2 tahun sampai seterusnya, akhir hayat, itu tidak lagi cinta yang bermain, tapi ilmu dan akhlak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, dengan Aisyah, dengan istri-istrinya yang lain, itu tidak lagi menggunakan cinta di awal mereka menikah, tapi bermainlah ilmu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya itu dengan bukan nama, tapi dengan sebutan-sebutan yang indah. Agar tercipta apa? Sakinah, teman-teman. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah seperti apa? Bukan ya Aisyah, tapi ya Humairah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Ustaz, kalau istri saya tidak putih kemerah-merahan gimana Ustaz? Agak gelap-gelap sedikit. Ya jangan dipanggil yang gelap-gelap. Dengan sebutan-sebutan yang lain. Mungkin kalau di awal menikah masih panggilannya sayang ya. Mungkin masih panggilannya baby gitu kan. Mungkin masih panggilan-panggilan kasih sayang. Tapi coba lihat kalau sudah agak lama sedikit. Sudah punya cucu mungkin. Lain panggilannya. Ketika cucunya bertanya kepada neneknya, "Nenek, di mana datuk?" "Oh, datuk kurus kau di sana." Sudah datuk kurus ya, sudah lain. Atau sudah datuk ireng yang datuk keling, ah, kan berubah panggilannya. Di mana panggilan kasih sayangnya? Tidak ada lalitas kunu ilaiha. Atau nenek gendut atau nenek bulat, di mana panggilan kasih sayangnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibunda Aisyah dengan panggilan yang romantis. Apa panggilannya? Ya Humaira. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk berpasang-pasangan adalah azwajan litaskunu ilaiha. Di sini litaskunu itu untuk menjadikan kita tenang. Ilaiha bersamanya itu bukan artinya kita hidup dalam keluarga itu bersama-sama tapi tidak dalam kebersamaan. Karena ada yang bersama-sama hidup satu atap, satu tempat makan, satu tempat peninggalan, satu tidur, tapi tidak bersama mereka. Hatinya tidak tepat berlabuh. Maka dalam ayat ini untuk mendapatkan sakinah dengan apa? Mawaddah warahmah. Dengan cinta dan kasih sayang. Karena ada yang tidak mendapatkan sakinah bukan dengan mawaddah. Maka kalau keluarga itu landasan menikah hanya karena harta, ingat harta akan habis. Kalau dia cintanya karena wajah yang tampan, ingat yang tampan akan lama-lama tua. Yang cantik akan lama-lama tua juga, keriput juga. Tapi kalau cintanya karena memang dasar iman, karena Allah, itu akan awet. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, murid-muridnya pernah bertanya, "Wahai Imam, apakah engkau tidak pernah bertengkar dalam keluarga, tidak pernah ribut?" "Tidak pernah." "Mengapa?" kata Imam Ahmad, "Saya tidak pernah ribut dengan istri, dengan suami, sebagaimana suami istri dengan suaminya berkelahi, karena saya mengalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat cerita Abu Dzar'in, Nabi ke surga melihat di surga yang paling bawah itu satu di antara amalannya adalah mengalah untuk menang. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika suami atau istrinya marah, maka suaminya diam. Berdiam itu bukan karena tidak punya jawaban, tapi untuk mengalah supaya keluarganya itu sakinah, supaya keluarganya itu tenang. Ataupun ketika suaminya marah kepada istrinya, istrinya pun membalas dengan diam. Atau Ain Al-Qarni mengatakan, tiga saja rumusnya, jawab saja iya, maaf, siap. Kalau ditanya dengan istrinya, "Kamu ini mengapa?" "Iya, maafkan saya." "Jangan diulangi lagi ya." "Siap." Insya Allah gak panjang itu teman-teman, itu keluarga. Tapi kalau sudah dijawab, oh panjang nanti. Kalau diam, panjang juga nanti. Kenapa diam saja? Kok gak jawab? Kalau kita jawab salah, kalau kita diam salah. Maka Imam Muhammad mengatakan itu saja, iya, maaf, siap, tidak diulangi. Maka tidak akan terjadi keributan. Nah ini yang disebut keluarga. Berat tapi Ustaz, kalau kita diam berat, kita jawab juga berat. Lah iya, karena itulah balasannya surga. Mengapa tidak tercipta keluarga kita menjadi keluarga yang surga? Karena kalau ribut kita jawab toh. Suaminya keras, istrinya juga keras. Istrinya marah, suaminya juga jadi marah. Makanya tidak sedikit piring pecah, dinding jebol, anak-anak jadi korban, kekerasan dalam rumah tangga. Kehilangan, surganya kehilangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang mengalah itu masuk ke dalam surga. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum orang-orang yang berpikir. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, tafakkur, bahwa yang sedang kita jalani saat ini adalah jalan bagi kita menuju surga. Janganlah jadikan keluarga kita di dunia ini tidak menjadikannya surga lebih dahulu. Kita berkeluarga di dunia, kita mendapatkan istri di dunia, kita mendapatkan anak di dunia, itu menjadikannya surga, surga kecil di atas dunia yang Allah ciptakan ini. Ini sudah berkeluarga lama, tidak mendapatkan ketenangan, tiap harinya ribut, tiap harinya berkelahi, tidak dengan istri, tidak dengan suami, tidak dengan anak. Apa yang menjadi koreksi kita bersama? mungkin nasihat ulama tadi lupa kita jalankan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya, kita tidak lagi menggunakan kata-kata cinta, tapi ilmu dan akhlak. Makanya disitulah terciptanya anak-anak yang soleh, keluarga yang sakinah, karena adanya pengetahuan. Dari mana dapatnya pengetahuan itu? Dari belajar, teman-teman. Tidak pernah belajar itu 1 hari, 2 hari. Makanya ayat ini dikatakan, ya tafakkarun, berpikir. Dari mana kita bisa berpikir? Dari belajar. Dari siapa kita belajar? Kita buka sirah Nabi kita. Kita buka sirah keluarga para sahabat kita. Kita buka sirah para ulama-ulama kita. Agar kenapa? Kita bisa mencontoh keluarga mereka untuk mendapatkan sakinah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Mungkin seperti itu, teman-teman, ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik bagi kita untuk berdiskusi, kita apa namanya, menyelami bahwa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan sakinah itu seperti apa. Dari saya cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Baik, terima kasih Ustaz Julius atas tausiah yang telah disampaikan sebagai informasi pembuka pada keluarga sakinah kali ini. Dan ternyata sakinah itu bukan hanya tentang wajah yang tampan.

0: harmonis ya, romantis, tapi ternyata banyak luka yang dia simpan di luar yang dia tidak tampakkan. Banyak sekali luka yang dia pendam, yang sejatinya dia tahan. Tapi di luar dia berusaha untuk mendapatkan keromantisan. Bagaimana sih untuk membuka keterbukaan itu, untuk mengubah kalau di dalam itu juga baik-baik saja, sebagaimana yang orang lihat di luar itu juga baik-baik saja. Nasihat dari ulama di dalam buku Ad-Da'wa Ad-Da'wa itu, para ulama mengatakan, aku bisa melihat dosaku dari sesuatu yang aku lihat di keluargaku. Aku bisa melihat dosaku ketika aku melihat ada hewan fasik masuk ke rumahku. Mengapa suami istri suka ribut di dalam? Ya karena khusyuk sholatnya kurang. Mengapa ada hewan-hewan fasik masuk ke dalam? Karena ada maksiat yang kita lakukan di rumah. Jadi bisa jadi, kalau yang ditampilkan di luar, misalnya di media sosial, kita lihat keluarga mereka romantis, ya enak sekali kayaknya ya. Makanya banyak komentar netizennya itu. Itu hanya ada di dunia, di dunia konten kreator saja.
1: Iya.
0: Ya, memang mungkin ada benarnya teman-teman. Tapi sejatinya yang keluarga yang paling kita ketahui adalah kita sendiri toh. Kita sendiri kan yang mengetahui batas mana keluarga kita di hadapan Allah. Maka bagaimana caranya untuk membangun itu? Bangun terlebih dahulu dengan memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah, sahabat-sahabat.
1: Sholatnya. Ada yang bilang kalau misalnya kita tuh harus menyimpan keburukan suami kita, begitu kan, di depan banyak orang, menyimpan keburukan istri kita di depan banyak orang. Tapi ada juga yang mengatakan kalau lama-lama dipendam itu bisa meledak, seperti itu ya Ustaz ya.
0: Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di dalam riwayat Abu Dzar'in tadi, para suami, para istri-istri itu pernah berkumpul dan mereka membuat komitmen. Ibu-ibu kalau sudah arisan apa coba yang dibicarain kan? Kata istrinya Abu Dzar'in ini, aku tidak akan pernah mengatakan untuk mengungkapkan keburukan-keburukan suamiku. Menjaga aib keluar, keluarga. Sekalipun itu buruk, kita jaga. Maka kalau orang tua kita dulu mengatakan seburuk-buruknya suami kita, istri kita, tidak boleh disampaikan kepada orang tua. Mengapa? Ya karena yang lebih tahu keluarga kita bukan orang lain, tapi kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hunna libasulakum wa antum libasulahun, saling melengkapi, saling menutupi. Kalau ada yang kurang dari istri, mungkin istrinya pintar memasak. Mungkin istrinya dengan anak ada yang suka marah. Kita lihat keluarga daripada istri kita itu apa yang baiknya. Mungkin dia tidak pandai dalam mengasuh anak tapi masaknya pintar. Gitu. Kita melihat sisi buruknya doang. Kita melihat sisi buruknya dari suami kita yang kita pendam, tapi kita lupa kebaikan yang ada pada dirinya. Itu pernah diteliti, saya lupa dari daerah negara mana ya, kalau tidak salah dia sudah berkeluarga itu kurang lebih 50-60 tahun.
1: Sudah lama ya.
0: Sudah lama sekali. Tapi tidak terjadi cekcok, ribut. Apa kata apa namanya media televisi? Dia bertanya kepada istrinya yang sudah tua renta, ibu, apakah ibu selama berkeluarga ini tidak pernah menemukan kekurangan terhadap suami ibu? Ibu itu mengatakan, banyak. Kalau banyak kenapa bertahan ibu? Waduh, sebanyak apa ibu? Sebanyak bintang di langit. Teman-teman bisa menghitung berapa banyak bintang di langit?
1: Tidak bisa.
0: Berapa banyak, saking banyaknya itu. Artinya lukanya banyak apa tidak?
1: Banyak
0: sekali, bukan lagi luka, tapi berluka-luka gitu ya. Kalau memang sebanyak itu lukanya, mengapa ibu bisa bertahan sampai sekian lama? Apakah dia tidak punya kebaikan? Punya. Lalu kebaikannya sebanyak apa? Mungkin netizen membayangkan kalau sebanyak bintang di langit kesalahannya, berarti kebaikannya juga lebih banyak dong. Kok bisa bertahan? Sebanyak apa ibu? Satu. Loh, kok cuma satu? Kalau cuma satu, mengapa ibu bertahan? Seperti apa kesalahan kebaikan itu sampai ibu bisa bertahan? Seperti matahari di langit. Tapi kalau matahari sudah terbit, coba lihat, apakah bintang tadi masih kelihatan?
1: Tidak terlihat.
0: Tidak lagi. Terlihat lagi. Kita lupa melihat itu, teman-teman. Kalau kita ingin melihat keluarga kita, yang kita lihat adalah buruknya saja, tapi lupa kebaikannya. Kalau bintang di langit itu sudah terbit matahari, tidak terlihat lagi bintang-bintang yang ada di langit. Seperti

0: itulah suami saya. Begitu juga dengan istrinya, ketika suaminya ditanya, bagaimana bisa bertahan? Ya karena dia memiliki kebaikan sebagaimana matahari. Ketika matahari itu sudah terbit, aku tidak melihat lagi keburukan yang ada pada dirinya. Itulah yang terjadi dalam keluarga kita hari ini. Kita melihat keburukannya saja, tapi kita lupa melihat ada kebaikan yang sejatinya itu adalah kebesaran Allah juga yang Allah titipkan pada diri keluarga yang kita cintai itu.
1: Tapi kalau saya lihat juga balik-balik tergantung ke mungkin keseimbangan emosional ya, atau kematangan emosional dari masing-masing pasangan juga ya Ustadz ya.
0: Kalau emosional itu orang yang mengatakan pengalaman berkeluarga, ya sebenarnya tidak ada yang berpengalaman. Kadang-kadang orang yang masih muda pun bisa lebih
1: dewasa ya?
0: Lebih dewasa daripada yang sudah tua. Saya pernah didatangi orang-orang yang konsultasi ya, pernah cerita, Ustaz seperti ini, padahal mereka tuh berkeluarga 30 tahun, 40 tahun. Mengapa tidak mendapatkan ketenangan? Saya nampaknya kalau melihat Ustaz itu, dia bandingkan keluarga saya misalnya, maaf ya, kok kayaknya gak pernah ribut, kok kayaknya kok tenang bahagia sekali. Itu kelihatan dari mereka gitu kan. Dia juga tidak mengetahui yang terjadi di dalam. Kalau keluarga saya itu Ustaz kok kayaknya gak seperti orang lain ya, kok gak bahagia gitu, kok suami saya seperti gak sayang. Saya balik bertanya, ibu mungkin kayaknya kurang bersyukur deh. Coba kita buka satu persatu. Suami ibu pernah selingkuh tidak? Oh, tidak pernah Ustaz. Suami ibu tidak pernah memberikan nafkah? Tidak pernah Ustaz. Setiap bulan pernah dikasih terus uang tidak? Selalu diberikan Ustaz. Apakah dalam keluarga pernah diajak beribadah? Selalu diajak Ustaz. Apakah di dalam keluarga diingatkan dengan kebaikan? Diingatkan Ustaz. Apakah dengan mertua, dengan orang tuanya baik? Baik Ustaz. Lah terus di mana kurangnya? Oh iya ya. Maka dia belum melihat sisi baiknya suaminya. Itulah yang terjadi. Kita kurang dewasa. Dewasa itu pilihan, kalau tua itu mutlak. Jadi tidak ada orang yang lebih muda itu tidak dewasa, atau tidak terjamin orang yang lebih tua itu lebih dewasa. Dari mana pengetahuan dewasa itu? Ya belajar. Pengetahuannya dari ilmu agama, dari pelajaran-pelajaran orang-orang terdahulu. Kita tidak perlu menjadikan keluarga kita eksperimen. Kita bisa belajar dari keluarga orang lain. Kita belajar dari keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dari keluarganya para sahabat. Lihat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimarahi istrinya. Nabi didatangi istrinya membawa makanan. Tapi Aisyah yang keluar. Apa kata Aisyah? Dibuang itu piringnya. Nabi selesai marah tidak? Tidak. Apa kata Nabi dengan anaknya? Ibumu lagi marah. Nabi yang memungut itu. Coba betapa luar biasanya itu. Kita belum menghadapi istri yang dua. Yang satu saja sudah repot kita. Kalau dia marah kita lebih keras. Kalau dia ribut kita lebih ribut. Kalau anaknya marah kita juga yang lebih. Luar biasa. Di mana kedewasaan kita? Nah, kita belajar dari keluarga-keluarga orang-orang yang soleh. Bukan tidak ada keluarga yang ribut ya. Kalau piring dengan sendok bertemu berbunyi tidak?
1: Berbunyi.
0: Berbunyi. Tapi apakah membuat sendok itu kemudian memecahkan piring?
1: Tidak.
0: Tidak. Piring dengan sendok itu pernah kotor? Pernah. Tapi dicuci kembali kan? Dicuci kembali. Begitu juga dengan keluarga kita. Pandai-pandailah dalam bersikap dewasa, bersikap bahwa ya ini adalah ujian dari Allah. Karena itu balasannya surga.
1: Tapi kalau dari sepengalaman Ustadz sendiri ya sejauh ini, sebenarnya tantangan terbesar menjaga keharmonisan keluarga itu terletak di mananya? Apakah secara sikap dan perilaku mereka atau apa Ustadz? Karena ada orang yang bilang ya jadi seorang suami itu yang penting kewajibannya terpenuhi seperti itu ya. Jadi seorang istri apabila dia sudah bisa mengayomi anak dan suaminya, masak, cuci piring, tapi bukan hanya itu kan Ustadz ya?
0: Kita rangkul jawaban itu menjadi kecil, pengertian. Kalau saling mengerti, insya Allah akan terjaga keluarga yang harmonis. Kita ceritakan deh dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah tidak dicurigai oleh Aisyah? Pernah teman-teman. Dalam beberapa riwayat, kisah Nabi SAW itu kan rumahnya kecil ya, kecil, luar biasa sederhana sekali. Kalau beliau berdiri itu kelihatan kepalanya, bahkan bisa menyentuh atap rumahnya. Ketika beliau tidur, kita pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha menggerakkan kakinya bersentuhan dengan kaki Rasulullah lagi sholat. Berarti betapa kecilnya rumah Rasulullah. Dalam satu beberapa kisah, jadi Aisyah ketika bangun dari tidurnya, Aisyah tidak menemukan Rasulullah di sampingnya. Curiga Aisyah, kemana nih Rasulullah? Beliau meraba-raba. Mengapa Aisyah tidak menghidupkan lampu? Ya waktu itu tidak ada lampu. Jangan bayangkan kalau hari ini tinggal ceklek hidup. Atau pakai korek gas cek-cek hidup. Ya itu mungkin perlu proses yang panjang. Maka Aisyah meraba-raba. Ketemulah kepala Rasulullah SAW. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nabi ingin mengatakan, saya sedang sholat Aisyah. Bukan kemana-mana. Dalam riwayat yang lain, cerita yang lain, terpeganglah kaki Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah sudah datang syaitan kepadamu, wahai Aisyah? Maksudnya apa? Kecurigaan. Apakah Aisyah marah? Oh tidak. Nah Aisyah kemudian menjawab, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ada setannya? Engkau juga tidak didatangi setan? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ada setannya, tapi Allah memberikan aku kekuatan untuk mengalahkannya, sehingga setan tidak memiliki daya apapun terhadap aku kecuali mengajak kepada kebaikan. Coba lihat keluarga yang seperti ini. Kita kalau ngobrol dengan istri kita, ngobrol dengan suami kita, obrolan yang kadang-kadang membuat sensitif, kan mudah terpancing emosi tuh. Mudah tersulut hanya karena hal-hal sepele. Mah kok gak bikin kopi pagi ini? Pak, gulanya kan habis. Lah kan uang jajan kemarin udah dikasih, kenapa gak dibelikan gula? Itu kan kalimat-kalimat yang membuat emosional.
1: Sepele tapi memancing sepele. Emosi ya.
0: Lah kata suami istrinya nanti membalas kembali. Lah orang kan juga capek, Pak. Kemarin juga baru pulang kerja, akhirnya ribut. Padahal hanya gara-gara gula dan kopi. Coba kalau lebih dewasa. Oh iya ya, gulanya habis ya. Kenapa mama lupa beli? Oh iya Pak, kemarin lupa beli nih. Karena anak-anak baru pulang dijemput, mama juga baru capek kerja. Oh ya sudahlah, besok kita beli sama-sama. Ya coba kayak gitu. Ingat Rasulullah SAW pernah diberikan oleh Aisyah minuman, tapi Rasulullah habiskan semuanya. Satu ketika Nabi SAW kalau minum, selalu disisakan sedikit. Untuk siapa? Nanti Aisyah yang minum. Suatu ketika Nabi SAW diberikan oleh Aisyah minuman, tapi karena saat itu subuh masih gelap, yang satu toples ada toples garam, satu toples ada toples gula. Pernah ya dengar cerita itu? Diaduk oleh Aisyah, dimasukin satu toples tadi. Aduh, biasanya Aisyah kalau minum Nabi SAW minum, ditunggu. Mana nih untuk bagian saya? Karena Aisyah menunggu satu gelasnya yang setengah itu nanti diberikan oleh Rasulullah untuk Aisyah. Diminum habis oleh Rasulullah, gleg gleg gleg gleg gleg. Ya Rasulullah, biasanya engkau sisakan setengah untuk saya, mengapa engkau habiskan? Hari ini saya haus sekali, wahai Aisyah. Ketika Aisyah pulang ke dapur, dilihat yang berkurang bukan gula, tapi
1: garam.
0: Astagfirullah ya Allah. Coba lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaklumi Aisyah, dan bagaimana Aisyah memperlakukan itu. Kemudian Aisyah datang kepada Rasulullah, Rasulullah mohon maaf, yang tadi yang aku sadukan bukan gula tapi garam. Mengapa Aisyah kemudian Rasulullah kemudian menghabiskan? Untuk menjaga perasaan Aisyah. Istrinya Aisyah. Kita baru gak dibuatkan kopi aja udah marahnya kayak gak pernah dibuatkan kopi setahun. Mana kopi pagi ini? Serasa-rasa kita sudah menjadi raja-raja di dalam keluarga. Oh tidak teman-teman. Di dalam Al-Quran itu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu menjadi qawwam, pelindung, pengayom bagi istri. Kalau dalam terjemah kita itu disebut pemimpin. Ya pemimpin itu melindungi, mengayomi istrinya sebagai rakyatnya, sebagai makmumnya. Maka kalau terjadi kecekcokan ya kita mengayomi. Kita melindungi, kita mengajak pada ketenangan. Ya kalau ribut sekali dua itu ya biasa. Yang namanya sendok dengan piring tadi pasti berbunyi. Tapi bagaimana mengolah perasaan di dalam keluarga itu menjadi lebih baik. Teman-teman kalau mau memahami parenting keluarga yang cukup menarik, kalau menurut saya, memahami karakter suami dengan istri itu, coba dengarkan kajiannya Dr. Aisyah Dahlan. Oh itu menarik sekali. Karena memang karakter pria dengan wanita itu tidak akan pernah sama.
1: Benar.
0: Satu contoh terakhir dalam konteks pertanyaan ini. Suami itu lebih dominan akalnya, sedangkan istri lebih dominan
1: perasaannya.
0: Perasaannya. Makanya ketika suami marah, dia akan mengatakan dengan kata-kata, kamu sih gak berpikir. Karena memang perempuan itu lebih dominan perasaan. Tapi kalau coba kalau istrinya yang marah kepada suaminya, dia akan mengatakan dengan kata-kata, kamu sih gak punya perasaan. Karena memang seperti itu. Ya kalau istri memang lebih dominan perasaannya, makanya dia akan bisa merasakan dan mengingat peristiwa 10 tahun yang lalu.
1: Benar, diungkit terus ya.
0: Diungkit terus. Karena perasaan itu tidak pernah hilang. Mengapa laki-laki lebih mudah melupakan? Karena dia lebih bermain akal. Coba kita selaraskan ini. Kita memahami istri kita dari segi akal kita, dan kita memahami suami kita dari segi perasaan kita. Sama-sama dipahami. Itu akan terciptalah keluarga. Kalau kita mau menginginkan suami istri yang ideal, tidak pernah ribut, selalu baik, tidak pernah ada, makanya balasannya bukan surga mungkin kalau yang seperti itu. Ya seperti itu.
1: Tidak ada manusia yang sempurna ya Ustaz ya.
0: Oh, tidak ada yang sempurna.
1: Tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus bisa menerima kekurangan masing-masing.
0: Iya.
1: Tadi juga Ustaz menyampaikan memang setiap orang itu kalau misalnya capek itu apa ya, gampang sensitif ya. Padahal kita bisa memilih ya, ada bicara yang lembut ya ataupun yang kasar, itu tergantung pilihan kita gitu. Kalau memang pengen keluarganya rukun-rukun saja, sebaiknya memang dijaga tutur katanya, apalagi ketika lagi emosi.
0: Betul.
1: Kita jeda dulu, nanti akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di via WhatsApp. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Keluarga Sakinah.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Keluarga Sakinah Pro 1 RRI Bengkulu. Masih membahas tema yang sama terkait dengan surga di dalam keluarga bersama dengan Ustadz Julius. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di via WhatsApp. Ini tidak ada namanya, tapi akan saya sebutkan ujungnya saja. 3123. Ustadz, bagaimana menyikapi mertua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga? Boleh langsung dijawab, Ustadz.
0: Iya, Masya Allah. Yang pertama, teman-teman, privasi ya. Keluarganya dijaga dengan cara, saya kurang tahu yang bertanya ini masih satu tinggal dengan orang tua apa tidak, seperti itu. Maka alangkah baiknya kalau keluarga itu pisah dengan orang tua. Betul-betul pisah. Bukan tetanggaan, bukan satu rumah. Kalau lebih baik itu pisah.
1: Meskipun sebaik apapun mertuanya ya.
0: Sebaik apapun mertua. Karena hubungan keluarga itu tidak bisa diintervensi oleh mertua ataupun orang tua kita sendiri. Itu nanti akan menjadi bumerang. Jadi kalau misalnya mau, yang pertama tipsnya adalah jaga privasinya dengan berpisah dengan orang tua. Walaupun ngontrak jauh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang kedua, sebesar dan sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita dapatkan dari suami kita, istri kita, jangan pernah ceritakan dengan orang tua. Tidak boleh. Karena bisa jadi kecil menurut kita itu tidak sesuai dengan yang mertua tanggapi atau yang orang tua kita tanggapi. Karena sebaik-baik kita itu ada keburukan. Dan seburuk-buruknya kita itu pasti ada kebaikan. Dan kebaikan di mata kita itu belum tentu baik di mata orang. Maka yang pertama kali kita jaga adalah privasi keluarga kita. Dengan cara berpisah dengan orang tua. Berpisah dulu. Setelah berpisah, mungkin orang tua atau mertua sering mengunjungi istrinya, mengunjungi anaknya, seperti itu ya, ke rumah sesekali. Dia akan bertanya itu. Gak mungkin orang tua akan intervensi kalau gak bertanya kan?
1: Benar.
0: Gimana dia mau intervensi kalau dia gak tahu informasi? Ya maka kita harus menyampaikan sesuatu yang baik-baik. Menurut orang tua kita tuh mungkin gak bahagia karena faktor ekonomika, mungkin karena faktor rumahnya kurang layak kah? Maka pandai-pandai kita menyampaikan kepada orang tua agar orang tua menganggap kita itu bahagia. Ini pertanyaan dari keluarga saya pribadi. Karena saya dulu termasuk yang menikah muda, teman-teman. Saya menikah di usia 20 tahun. Istri saya 19. Saya usia pernikahan sudah mencapai 9 tahun. Kurang lebih itu 20-26. Saat itu tahun 2017 saya menikah. Jadi 9 tahun. Pertanyaan dari nenek. Ini menjadi dasar bagi saya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar orang tua, nenek itu tidak intervensi. Karena pertanyaannya sensitif. Masalah uang. Masalah uang. Jadi ditanyanya, karena saya panggilan kecil saya di kampung itu, iya Yat. Yat, berapa nak Cung gaji kau di situ? Mm-mm. Coba pertanyaannya sensitif sekali, iya, bukan? Kalau kita jawab dengan angka yang besar, mm-hmm, menurut dia, maka dia akan bertanya, ih, besar ya gajinya, mana hasilnya?
1: Benar. Benar-benar.
0: Mungkin kalau mana hasilnya udah bertanya, itu berkaitan dengan mungkin punya mobil kah, iya, punya motor kah, punya rumah kah, punya apa deh gitu, kalau bisa dibawa pulang. Kalau kita jawab dengan angka yang kecil, dia akan bertanya lagi tuh, kasihan kali ya, kecil kali gajinya, emang cukupkah untuk beli makan? Itu kan berbahaya. Mungkin mertua juga bisa bertanya seperti itu, enak, berapa sih gaji suamimu? Kita jawab besar nanti, kok gak bagi mama?
1: Iya benar.
0: Kok gak bagi ke adik-adikmu? Atau kalau kita jawab kecil, kecil sekali, cukup gak untuk sebulan? Coba,
1: benar.
0: Bisa gak kita mengolah itu? Maka jawaban saya dengan jawaban yang tidak kedua-duanya. Saya jawab, alhamdulillah Nek, cukup beli makan, bisa jalan-jalan, bisa pulang kampung, kalau mau bawa mobil pakai mobil, bisa belikan baju baru, wah, alhamdulillah. Nah, coba, itu bisa membuat keluarga itu bisa menjadi lebih pertanyaannya stop batas itu. Tapi kalau kita jawab nanti besar, kecil, dia akan mengintervensi lagi. Wih, besar ya gajinya. Kerja di mana? Ada tunjangannya tidak?
1: Iya, iya.
0: Nah, itu intervensi terus jauh itu. Ya, kalau misalnya sedang besar, kemudian istri mungkin bisa berbagi kepada keluarga, ya alhamdulillah. Tapi ketika besar itu tidak bisa berbagi, dia akan bertanya itu. Suamimu kok pelit sekali? Akan melebar. Jadi sampaikanlah dengan jawaban-jawaban yang bisa membuat mungkin pertanyaan itu stop sampai di situ. Alhamdulillah setelah saya jawab demikian, nenek itu tidak bertanya lagi dengan jawaban yang lebih banyak. Kita buktikan selaku laki-laki, kita buktikan selaku istri, kita bisa menjaga keluarga itu utuh. Tidak dengan harta, tidak dengan apapun, tapi dengan cinta. Seperti itu.
1: Benar. Tapi ada juga mungkin ya Ustadz ya, orang-orang ketika merasa mertuanya ikut campur dalam rumah tangganya, siapa tahu mungkin salah satu dari mereka pernah oversharing seperti itu ya, masalah rumah tangga gitu kan. Karena ada juga yang berpendapat bahwa ketika dia misalnya berantem ya dengan suaminya atau dengan istrinya, maka mereka tuh kadang-kadang minta pendapat dengan orang tuanya ya.
0: Itu tidak boleh.
1: Jadi makanya mungkin orang tua itu merasa anak laki-laki saya tetap milik saya ketika dia sudah beristri begitu ya Ustadz ya.
0: Itu tidak boleh. Tidak boleh. Seburuk apapun suami kita, istri kita, tidak boleh kita ceritakan kepada orang tua. Itu hak mutlak. Tidak boleh. Atau kita ceritakan istri kita kepada teman-teman perempuan kita. Tidak boleh. Begitu Tampak juga gawat. Sebaliknya. Nanti dia akan, kasihan kali kamu ya. Coba dulu sama saya. No.
1: Tambah panjang urusannya.
0: Tambah panjang urusannya. Itu menambah masalah di dalam masalah. Tidak boleh.
1: Jadi tidak boleh oversharing ya. Tetap tidak boleh meskipun dia keluarga kita.
0: Ya, ada jaga, ada batasan.
1: Ada batasannya. Ada batasan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mana tadi ya? Oke. Nah, ini juga ada yang masuk ya di via WhatsApp. Apa yang bisa dilakukan Ustadz kalau hubungan suami istri mulai terasa hambar dan tidak hangat seperti dulu lagi?
0: Iya, ketika awal menikah, saya terima nikahnya Fulan bin Fulanah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah. Coba kita tanya, cinta istri kepada suami berapa persen? 100%. Cerita suami kepada istri bapak-bapak 100%. Tapi beriringnya waktu, banyak toh kekurangan-kekurangan yang kita lihat. Pertanyaannya, cintanya berapa persen lagi sekarang? Sampai jadi hambar. Bisa jadi tinggal 30%, atau mungkin 10%, atau mungkin sudah tidak ada lagi cintanya. Yang ada yang penting uang jajan aman, iya, anak sekolah. Mengapa seperti itu? Kita lihat tadi teman-teman, kita lupa melihat kebaikan orang yang kita cintai. Yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita absen setiap hari adalah keburukannya terus. Baru bangun tidur, sudah yang kita lihat buruknya doang. Belum kita lihat baiknya. Akhirnya ya hubungan suami istrinya terasa hambar. Itu yang kami temukan di lapangan. Sudah berkeluarga, sudah punya anak, rumah sudah punya. Tapi Ustaz, kami kok merasa kayak kurang harmoni, kok kami merasakan hambar. Apa yang kurang saja? Ya kami tanya. Ternyata kurang bersyukur, dia tidak melihat kebaikan pada suaminya, yang dia lihat suami orang lain. Ustaz kok kayaknya kayak Ustaz enak sekali ya, enak dari mananya?
1: Iya, iya.
0: Coba kita lihat suami kita ibu kayak gimana, apakah bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Nah itu yang dia lupakan, yang dia lihat orang lain. Enak sekali Ustaz ya punya suami kayak Ustaz. Enaknya apa Bu? Ya Ustaz bisa baca Quran, misalnya Ustaz bisa sholat di masjid. Suami Ibu pernah baca Quran? Pernah. Pernah sholat di masjid? Pernah. Loh kok gak Ibu syukuri? Gak sebaik orang yang itu Ustaz. Ya gak bisa. Gak bisa Ibu. Kalau kita mau mencari yang sempurna seperti itu, Ibu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Maka kunci yang pertama adalah untuk membangun kembali cinta yang sudah lama hilang, hambar itu adalah melihat kebaikan yang ada pada diri orang yang kita cintai itu. Kalau hambar, pastikan kita selalu melihat keburukan suami atau istri kita.
1: Benar.
0: Pasti itu. Karena kita melihat kebaikan itu berasal dari orang lain yang kita lihat, ih kayaknya cakep sekali ya orang itu. Padahal kita punya istri yang kita cintai di rumah. Mengapa kita tidak pernah menganggap itu sebuah karunia yang indah? Karena kita melihat orang lain.
1: Benar.
0: Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal sama-sama rumput.
1: Apalagi sekarang Ustadz, banyak orang juga ngikutin standar TikTok gitu ya.
0: Nah itu
1: standar
0: lebih berbahaya
1: media sosial
0: sekali itu.
1: Gitu ya.
0: Berbahaya sekali.
1: Akhirnya yang awalnya mungkin tidak curiga jadi curiga gitu ya. Melihat ciri-ciri di media sosial, oh seperti ini ternyata. Oh kak, sama ya dengan
0: padahal
1: orang rumah.
0: Sama saja.
1: Baik, Ustadz terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar agar surga dalam keluarga ini bisa tercipta.
0: Iya, teman-teman yang dimuliakan Allah semuanya, kita semua, saya yang menyampaikan mungkin nasihat pada kesempatan yang mulia ini, sejatinya kita tidak ada yang berpengalaman ya. Kita tidak ada yang memiliki teori yang tepat dalam menciptakan keluarga sakinah bagi keluarga kita di rumah. Tetapi kita bisa belajar daripada orang-orang yang telah terdahulu, baik itu orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, para tabiin-tabiin kita, sahabat-sahabat Rasulullah kita, dan Rasulullah SAW sendiri bagi kita. Agar kenapa? Keluarga yang kita jalani ini berada dalam rule, berada dalam jalan yang benar. Tidak ada satu keluarga di dunia ini yang baik-baik saja. Tidak ada satu keluarga di dunia yang sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Adalah dengan ikhtiar kita belajar menapak tilasi keluarga-keluarga orang-orang yang soleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, apakah kita katakan Nabi Ibrahim itu kejam kepada Hajar dengan Ismail? Kalau seperti itu dikatakan kejam, dikatakan tega, maka kita bisa melihat secara kacamata manusia Nabi Ibrahim berarti tidak sayang dengan Hajar dengan Ismail kecil. Mengapa? Ditinggalkan di lembah yang tidak berpenghidupan. Tapi ternyata itulah wujud cinta sebenarnya. Cinta untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita lihat sekarang orang berbondong-bondong untuk mendatangi peradaban yang diawali oleh Ibunda Hajar dengan Ismail alaihissalam. Jadi landasilah cinta karena Allah, landasilah sayang karena Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk sayang dan cinta kepada orang yang kita kasihi. Mudah-mudahan yang kita lakukan itu mendapatkan buah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan hati kita dengan buah sakinah. Maka sakinah itu Allah turunkan kepada kita karena apa? Karena taat kepada Allah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan di luar ketaatan kepada Allah tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, ya udah kerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kita taat kepada suami bukan karena suaminya, tapi karena Allah yang memerintahkan itu. Kita cinta kepada istri bukan karena istrinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Kita cinta kepada anak-anak kita bukan karena anaknya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu. Kalau seperti itu pola pikir kita, pola pandang kita, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Rumah kita akan menjadi surga. Rumah kita akan menjadi tempat berlabuh bagi anak-anak kita, bagi suaminya, bagi istrinya pulang ke rumah. Rindu pulang ke rumah. Kalau seperti itu sikap kita dalam menyikapi hubungan di dalam keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala.
1: Baik, semoga apa yang kita bahas pada keluarga sakinah kali ini bisa menjadi refleksi diri sekaligus mungkin inspirasi bagi semua orang untuk menghadirkan ketenangan dan juga kebahagiaan dalam keluarganya masing-masing. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan karena keterbatasan waktu, mungkin bisa bertanya kembali di lain kesempatan atau mungkin bisa kirimkan pertanyaan jangan di waktu-waktu ini ya. Mau closing seperti itu. Baik, kami akhiri dialog keluarga Sakinah kami pada siang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Assalamualaikum.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Bres Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada yang hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita nongkrong di mana, kan kalau tukang bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but
1: sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Balap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously,
3: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan jejak. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah, dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1. Nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

Dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 di Bengkulu siang ini. Selanjutnya saya Rizka Medoktoria yang akan menemani ruang dengar Anda. Setelah Agnes, saya Rizka menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, selamat beraktivitas.

RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis.

0: Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Pedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Dari lahir tahun 65, usia 10.
7: Sudah keturunan 10 sih.
6: Ya, enggak ada lagi yang sampai 10.
7: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
6: Sini ya.
8: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
9: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ada, iya kan, ya Benteng Marlborough ada, itu ada. Pas kota Bengkulu kan di sini awalnya dulu.
8: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
9: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: Yang tidak kalah menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungko Iko pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Shikoga loh. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko. Iko 3 kali pugar. Kalau di sini nih rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir.

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Cina Town ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk. Kan kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari
2: kursi itu juga. Sebenarnya motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Cina Town. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714, pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet, yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris, mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik-baiknya 98.8 MHz RRI Bintuhan ya. Udah beberapa lagu nostalgia menemani ruang dengar Anda untuk di siang hari ini ya. Kita bakal hadirkan informasi di ruang dengar Anda mendengar mengenai karakteristik buah naga yang berasal dari spesies tanaman kaktus merambat ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara buah naga nih ya, kalau zaman-zamannya mungkin era 80-an yang itu mungkin kalau di kota udah terkenal ya, tapi mungkin kalau di bagian beberapa daerah gitu ya masih agak sedikit gimana gitu kalau kita mendengarkan buah yang satu ini ya. Tapi kalau untuk sekarang buah ini sudah kita kenal luas dan udah banyak sekali dibudidayakan ya. Nah, untuk rasanya sendiri itu punya rasa manis yang segar, terus juga memiliki beberapa warna ya, ada yang warna pink, kemerahan, ada juga yang putih gitu ya. Nah, kita bakal bahas dulu bahasanya buah naga ini sebenarnya merupakan buah dari tanaman kaktus yang merambat yang hanya mekar dan berbunga pada waktu malam hari. Nah, buah naga dikenal sebagai sangat indah, namun hanya bertahan selama satu malam saja sebelum akhirnya layu dan rontok. Penyerbukan buah naga ini, penyerbukan bunga naga ini biasanya dilakukan oleh kelelawar atau ngengat yang aktif mencari nektar pada saat malam hari tiba ya. Namun buah naga diberi kan karena waktu kulitnya dipenuhi sisik menyerupai kulit naga dan legenda kuno Asia ya. Itu kenapa buah ini disebut dengan buah naga. Terdapat tiga jenis utama. Terdapat tiga jenis utama buah naga, yaitu kulit merah daging putih, kulit merah daging merah, serta kulit kuning. Varietas daging merah biasanya memiliki rasa yang lebih manis dan juga mengandung senyawa antioksidan beta-sianin yang sangat kuat. Biji-biji hitam kecil yang tersebar di dalam daging buah naga mengandung asam lemak esensial yang baik untuk pencernaan. Anda tidak perlu membuang biji tersebut karena teksturnya renyah justru memberikan sensasi unik saat sedang dikunyah di mulut ya. Buah naga sendiri sangat rendah kalori namun kaya akan serat hingga sangat baik bagi Anda yang sedang menjaga berat badan. Selain itu, kandungan vitamin C di dalamnya juga sangat efektif dalam membantu menjaga kecantikan kulit agar tetap sehat. Nah, kaktus buah naga dapat tumbuh dengan sangat subur di daerah beriklim asalkan mendapat paparan sinar matahari yang cukup. Banyak petani mulai membudidayakan buah ini karena permintaan pasar yang terus meningkat serta harga jual yang cukup stabil. Pastikan membeli buah naga yang masih memiliki sisik segar dan tidak layu untuk mendapatkan kualitas daging buah terbaik. Potonglah menjadi beberapa bagian lalu dinginkan di dalam lemari es agar rasanya menjadi lebih segar ya. Itu dia buat Anda mungkin yang ada beberapa yang tidak suka dengan buah naga, mungkin karena warnanya yang terlalu menonjol mungkin ya, atau juga yang tidak menyukai banyak biji-biji kecil di dalamnya ya, atau bahkan teksturnya yang lembek ya. Ada beberapa orang mungkin dengan karakteristik buah-buah seperti itu tidak terlalu menyukainya. Nah, setelah kita mendengarkan artikel ini, bahwasanya buah naga itu memiliki segudang manfaat ya untuk kesehatan kita sendiri, terutama ya mulai dari sekarang mungkin kita bisa coba sedikit demi sedikit untuk menyukai yang namanya buah naga ini ya. Nah, ini dia, jangan tinggalkan aku, dari Sugianto.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 FM RRI Bintuan.
3: Baik, pendengar 98,8 MHz RRI Bintuan, pukul 12:09 ya di ruang dengar Anda pendengar. Dan kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya untuk hari ini pada pukul 12:11 menjelang azan zuhur tiba. Mendengar, kita tunda sejenak untuk teman-teman oldiesnya. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami, dan ini dia lagu islami yang pertama yang akan menghantarkan nanti untuk kita mendengarkan azan zuhur berkumandang.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Maidah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Amin.

0: Ya, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ya, baru saja Anda dengarkan beberapa lagu islami. Dan untuk saat ini berdengar sudah menunjukkan pukul 12.46. Bagi Anda yang di siang hari ini belum menunaikan sholat zuhur, barangkali ya untuk menyegerakannya. Dan tersisa kurang lebih ada 14 menit lagi untuk menghantarkan kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kembali teman-teman oldies untuk Anda.
1: 98,8 FM.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: 99.8 MHz RRI Bintuan Beringat, tuntas sudah untuk teman-teman oldies, dan kami akan hadirkan Warta Berita Daerah
1: sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana menyebut, pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan 1/2026 mencapai 4,72%. Didukung inflasi yang terkendali dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap berjalan baik. Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara mencapai 1,14 triliun atau tumbuh 18,46% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya penerimaan perpajakan, sementara realisasi penerimaan bukan pajak atau BNBP tercatat sebesar 209,14 miliar. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 5,89 triliun atau tumbuh 8,07% secara tahunan. APBN juga mendukung sektor pendidikan melalui penyaluran tunjangan profesi guru atau TPG ASN daerah sebesar 389,21 miliar. Serta program makan bergizi gratis atau MBG yang terrealisasi 247,36 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 348,71 orang. Selain mendorong pembangunan infrastruktur strategis, kinerja kepabean dan cukai juga menunjukkan hasil yang positif dengan 97 kasus penindakan hingga Mei 2026 atau meningkat 40,58% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 858,2 juta. Pemerintah optimis APBN akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta berpengaruh bagi ekonomi daerah. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
2: Pada rapat koordinasi Dewan Pengawas bersama jajaran direksi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang digelar di ruang rapat Raflesia RSUD Dr. M. Yunus hari ini, yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, membahas berbagai aspek krusial dalam pengelolaan RSUD Dr. M. Yunus ke depan. Fokus utama pembahasan meliputi strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, tenaga medis, perbaikan tata kelola keuangan, serta pengembangan sektor pendidikan dan penelitian di lingkungan rumah sakit. Sinergi lintas lini ini dinilai menjadi kunci utama untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat kinerja dan mutu operasional rumah sakit secara menyeluruh. Dalam arahannya, Sekda Bengkulu menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh jajaran internal agar mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dirinya meminta manajemen untuk terus berinovasi dan bersikap responsif terhadap dinamika di lapangan demi meningkatkan kualitas layanan publik di sektor kesehatan. Pengumuman hasil SPMB SMA jalur domisili di Provinsi Bengkulu resmi diundur dari 18 Juni menjadi 19 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menunda pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA jalur domisili dari semula 18 Juni 2026 menjadi 19 Juni 2026. Penundaan ini karena salah satu hari pendaftaran, yakni 16 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Libur Nasional atau Tahun Baru Islam 1 Muharram. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan mekanisme pengumuman hasil seleksi tetap mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. Dalam ketentuan ini, Kepala Satuan Pendidikan menetapkan keputusan yang memuat daftar calon murid yang dinyatakan lulus cadangan maupun tidak lulus. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan mengumumkan hasil seleksi melalui papan pengumuman sekolah atau media informasi lainnya yang dapat diakses masyarakat. Namun, teknis pelaksanaan pengumuman masih akan dibahas lebih lanjut bersama pihak sekolah melalui rapat koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menyepakati mekanisme pengumuman yang tepat dan menghindari persoalan seperti yang terjadi pada 3 jalur seleksi sebelumnya. Dengan demikian, proses penyampaian hasil seleksi diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan transparan. Bagi calon murid maupun orang tua yang ingin menyampaikan keberatan, koreksi, ataupun klarifikasi terhadap hasil seleksi, Masa sanggah dibuka pada 20 hingga 21 Juni 2026. Selanjutnya penetapan akhir kelulusan jalur domisili dijadwalkan berlangsung pada 24 Juni 2026. Zulhendri menegaskan calon murid yang tidak lolos melalui jalur domisili tetap akan mendapatkan kesempatan untuk didistribusikan ke sekolah yang masih punya sisa daya tampung. Proses ini merupakan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu agar seluruh peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan.
4: Sama seperti kemarin, mungkin lewat ke sekolah masing-masing kan, juga mungkin. Jadi untuk penambahan kuota itu tidak ada. Misal SMA 3 kota sekarang enggak kan, dia sudah ditetapkan 10 lomba, dia tetap 10 lomba. Kalau kita tetap menambahkan 2 atau 2 lomba atau 1 lomba, itu timbul masalah dan mudiknya nanti. Dan inilah yang terjadinya tadi seperti tahun kemarin. Nah, kita menghindari hal seperti itu.
3: Untuk wilayah kabupaten, pendistribusian calon murid akan dilakukan oleh cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 hingga 9. Sementara itu, untuk wilayah Kota Bengkulu, proses pendistribusian akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu melalui panitia SPMB tahun 2026. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus berkomitmen mengoptimalkan program sosial berdampak langsung melalui program Berseri Bersedegah 1000 Sehari untuk memastikan gerakan ini berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Wakil Bupati Bengkulu Utara Sumarno memimpin langsung rapat koordinasi tindak lanjut program Berseri di ruang Common Center Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Kamis 19 Juni 2026. Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumarno menekankan bahwa Berseri bukan sekedar gerakan pengumpulan dana biasa, melainkan sebuah instrumen penting untuk memupuk nilai kepedulian sosial serta semangat gotong royong di kalangan aparatur sipil negara dan masyarakat luas. Keberlanjutan program ini bertumpu pada komitmen bersama untuk menjaga konsistensi pengumpulan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan di berbagai sektor. Lebih lanjut, Sumarno menjelaskan bahwa akumulasi dari gerakan Rp1.000 sehari ini memiliki potensi kekuatan besar jika dikelola secara konsisten dan transparan. Dana yang terkumpul nantinya akan dialokasikan secara strategis untuk mendukung program prioritas daerah seperti penanganan stunting, penyaluran bantuan bagi kaum duafa, hingga pemberian modal usaha mikro. Negara-negara baru yang ikut di ajang Piala Dunia 2026 menjadi sorotan bagi pecinta sepak bola. Berikut laporan lengkapnya bersama Aisyah Dini.
5: Sejak dimulainya pada tanggal 11 Juni lalu, antusias penggemar sepak bola untuk menonton perhelatan Piala Dunia 2026 sangatlah tinggi. Salah seorang penggemar sepak bola, Jaka, mengatakan, meskipun Piala Dunia tahun 2026 dinilai banyak menuai kontroversi, namun ia menyebut pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026 tetap seru. Terlebih, banyaknya kejutan-kejutan, seperti banyak jumlah negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Bahkan, banyak juga negara-negara baru yang justru menarik perhatian. Setelah bertahun-tahun, FIFA hanya menggunakan format 32 tim dengan 8 grup. Namun pada tahun ini, FIFA akhirnya memutuskan untuk memperluas jumlah tim yang berpartisipasi menjadi 48 tim yang dibagi ke dalam 12 grup, dan setiap grup terdiri dari 4 tim yang akan saling bertanding untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya.
6: Ya, dengan berbagai macam kontroversinya serta cuaca juga panas di daerah tempat berhelatnya Piala Dunia tahun 2026 ini, kalau menurut pendapat saya, beberapa pertandingan di Piala Dunia tahun ini hampir semuanya menarik. Ada beberapa debutan juga, negara-negara yang awalnya tidak dikenal bisa ikut Piala Dunia. Terus debutan-debutan pemain baru di Piala Dunia kayak Haaland dan lain sebagainya yang mampu mencetak gol juga, bermain dengan baik.
5: Jaka menambahkan, meski tim favoritnya yakni Argentina telah bertanding dengan hasil yang sangat memuaskan, ia tetap menonton pertandingan-pertandingan Piala Dunia dari tim-tim lainnya. Hal ini ia lakukan untuk melihat aksi dan penampilan terbaru dari tim negara-negara lain. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait resmi menggelar rapat forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan di kantor Gubernur Bengkulu kemarin. Forum lintas sektor yang dihadiri oleh Sekda Bengkulu Herman Antoni dan Deputi Direksi Wilayah 3 BPJS Kesehatan Anurman Huda dibentuk sebagai wadah koordinasi untuk mengoptimalkan pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional di wilayah Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menekankan pentingnya kolaborasi yang solid untuk mengatasi berbagai tantangan operasional dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kerjasama ini demi menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara BPJS Kesehatan fokus pada perumusan solusi bersama agar program JKN dapat berjalan secara efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sebagai langkah konkret ke depan, forum ini mendorong seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu, mematuhi standar pelayanan, serta memperkuat sistem rujukan yang terintegrasi. Melalui langkah-langkah strategis yang dihasilkan dalam pertemuan ini, diharapkan tercipta pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkulu. Kanada pesta gol ke gawang Qatar 6-0 pada lanjutan grup B Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
7: Kanada tampil impresif dengan kemenangan telak 6-0 atas Qatar pada lanjutan pertandingan grup B Piala Dunia tahun 2026. Hasil meyakinkan tersebut mengantarkan Kanada naik ke puncak klasemen sementara menggeser Swiss yang sebelumnya berada di posisi teratas usai menang 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion BC Place yang berlokasi di Vancouver, Kanada, duel grup B ini berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026. Meski sama-sama mengoleksi 4 poin, Kanada berhak menempati peringkat pertama berkat keunggulan selisih gol. Sementara itu Bosnia berada di posisi ketiga, disusul Qatar di dasar klasemen. Sejak peluit awal dibunyikan, skuad asuhan Jesse Marsh langsung menunjukkan ambisi besar untuk meraih kemenangan. Kanada tampil agresif dan terus menekan pertahanan Qatar yang kesulitan mengimbangi permainan cepat lawannya. Gol pembuka lahir pada menit ke-16 melalui penyerang andalan Shane Larkin. Keunggulan tersebut membuat Kanada semakin percaya diri dalam membangun serangan. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-29 sebelum kembali mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury time babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+3. Kanada Johnston towards the byline. He stands it up. First time goal is straight up. Memasuki babak kedua, dominasi Kanada tidak berkurang. Nathan Saliba memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-64. 10 menit kemudian, Qatar semakin terpuruk setelah Mohamed Manai mencetak gol bunuh diri yang membuat Kanada unggul 5 gol. Jonathan David menutup pesta gol Kanada sekaligus mencatatkan hat-trick pada menit ke-90+2. Gol tersebut memastikan Kanada menang telak 6-0 bagi wakil Amerika Utara itu. Kemenangan besar ini menjadi modal berharga bagi Kanada dalam persaingan grup B. Dengan satu pertandingan tersisa, mereka kini selangkah lagi untuk memastikan tiket ke babak berikutnya, sekaligus berpeluang besar finish sebagai juara grup. Di sisi lain, Qatar berada dalam situasi sulit. Kekalahan telak ini membuat peluang mereka untuk lolos semakin berat. Mereka harus meraih hasil maksimal pada laga berikutnya sambil berharap hasil pertandingan lain berpihak kepada mereka. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, bagi Anda pencari program beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu membuka layanan informasi dan pendampingan beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan LPDP secara gratis bagi generasi muda yang dapat diakses melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Mana, dan KPPN Mukomuko. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan program tersebut bertujuan memperluas akses informasi beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan magister maupun doktor. Menurutnya masih banyak putra-putri daerah yang memiliki potensi akademik tetapi belum mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai terkait LPDP. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, penyusunan esai, hingga persiapan wawancara beasiswa LPDP. Pendampingan juga akan melibatkan alumni penerima beasiswa yang memiliki pengalaman langsung dan mengikuti proses seleksi. Argentina masih memimpin peringkat ranking FIFA terbaru. Prancis naik ke posisi kedua. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
8: Hasil pertandingan pertama fase grup Piala Dunia 2026 membawa perubahan pada peringkat FIFA terbaru. Sejumlah negara berhasil memperbaiki posisinya, sementara beberapa tim harus kehilangan poin akibat hasil yang kurang memuaskan. Dikutip dari laman FIFA.com, Argentina masih kokoh menempati peringkat pertama dunia setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Aljazair. Tambahan 11,80 poin membuat Argentina kini mengoleksi total 1889,06 poin dan tetap berada di puncak ranking FIFA. Perubahan terjadi di posisi kedua yang kini ditempati Prancis. Kemenangan 3-1 atas Senegal menghasilkan tambahan 16,41 poin, sehingga Prancis mengumpulkan total 1887,11 poin dan berhasil menggeser posisi Spanyol. Tim Matador harus rela turun ke peringkat ketiga dunia setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde. Hasil tersebut membuat Spanyol kehilangan 18,68 poin dan kini memiliki total 1856,03 poin. Di posisi keempat, Inggris kembali mempertahankan tempatnya setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2. Kemenangan tersebut memberikan tambahan 19,66 poin, sehingga Inggris mengoleksi total 1847,68 poin. Persaingan ketat juga terjadi di papan atas ranking FIFA. Brasil naik satu tingkat ke posisi kelima dunia dengan total raihan 1756,34 poin. Kenaikan serupa dicatatkan Maroko yang kini berada di peringkat ke-6 dunia. Wakil Afrika tersebut mengumpulkan total 1755,62 poin dan berhasil memperbaiki posisinya dibandingkan peringkat sebelumnya. Sementara itu, Portugal menjadi salah satu tim yang mengalami penurunan cukup signifikan. Hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo dan turun 2 tingkat ke posisi ke-7 dengan total 1755,09 poin. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Suasana kemeriahan Piala Dunia 2026 terlihat di Aula Graha Pamungkas Kodim 0423 Bengkulu Utara, Kamis malam 18 Juni 2026. Puluhan masyarakat yang tinggal di wilayah Kodim 0423 Bengkulu Utara dan anggota TNI mengikuti kegiatan nonton bareng kebangsaan pertandingan antara Republik Ceko versus Afrika Selatan. Komandan Kodim 0423 Bengkulu Utara Letkol Ji Muhammad Jumali mengatakan kegiatan nobar kebangsaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa persatuan melalui cabang olahraga yang paling digemari banyak kalangan, yakni sepak bola. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, tonton bareng kebangsaan Piala Dunia 2026 ini juga diharapkan persatuan, kebersamaan, kecintaan terhadap bangsa dan negara semakin tumbuh di tengah-tengah masyarakat Bengkulu Utara. Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Kodim 0423 Bengkulu Utara ini digelar setiap 2 hari sekali. Kegiatan ini dibuka untuk umum secara gratis. Seluruh masyarakat diperbolehkan untuk mengikuti nonton bareng ini. Ceko gagal pertahankan keunggulan, Afrika Selatan paksa hasil imbang 1-1. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
9: Republik Ceko dan Afrika Selatan harus puas berbagi 1 poin pada pertandingan kedua Grup A Piala Dunia 2026. Laga yang dimainkan pada Kamis 18 Juni 2026 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di Stadion Atlanta ini berakhir imbang 1-1. Gol Republik Ceko dicetak oleh Michel Salidek pada menit ke-5. Gol tersebut berawal dari umpan silang Adam Hozek dari sisi kanan yang dimanfaatkan dengan sentuhan cerdik Alex Soja untuk membuka ruang. Saldek kemudian menyambar peluang itu dengan tembakan keras yang gagal dihentikan kiper Afrika Selatan, Ronwen William.
10: Ball of Africa. That's Hozek. He wants to dig out across. My way out. He has done. Sadilek. Just the start that Czechia were craving. How they need a win, both of these two, but it's advantage Czechia.
9: Skor 1-0 ini menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, pelatih Hugo Broos melakukan perubahan dengan memasukkan Relebohile Mofokeng untuk menambah daya serang timnya. Meskipun pemain berusia 21 tahun itu beberapa kali memperlihatkan kualitasnya, lini pertahanan Ceko yang dipimpin Ladislav Krejci tampil disiplin menjaga keunggulan. Gol yang ditunggu-tunggu pendukung Afrika Selatan akhirnya tercipta di menit ke-83. Eksekusi penalti Teboho Mokoena membuat timnya terhindar dari kekalahan. Hasil ini membuat Ceko tertahan di posisi ketiga klasemen sementara grup A dengan 1 poin. Sementara Afrika Selatan harus puas berada di dasar klasemen meskipun sama-sama mengoleksi 1 poin. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Berikut berita terakhir untuk warta berita daerah siang ini. Kepolisian Resor Kaur bergerak cepat memberikan bantuan donor darah darurat untuk seorang anak berusia 8 tahun berinisial AT yang sedang kritis. Pasien anak tersebut harus menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Kaur karena menderita penyakit hemofilia. Kondisi kelainan darah ini menyebabkan korban mengalami pendarahan jaringan dalam yang sulit berhenti sehingga pihak keluarga sempat kesulitan mencari pasokan kantong darah segar. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menjelaskan bahwa aksi kemanusiaan ini bermula saat personil kepolisian menerima laporan mengenai adanya warga yang membutuhkan bantuan darah dengan segera. Mendengar informasi darurat tersebut, sejumlah anggota polisi yang memiliki kecocokan golongan darah langsung digerakkan menuju laboratorium rumah sakit. Langkah nyata ini disebut sebagai wujud nyata pengabdian jajaran kepolisian dan memberikan pertolongan bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Aksi donor darah darurat ini sebenarnya sudah menjadi agenda sosial yang rutin dilakukan oleh jajaran kepolisian di bumi Sasejian. Manajemen kepolisian daerah menyatakan bahwa warga setempat bahkan sudah terbiasa menghubungi pihak Polres jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan darah mendesak. Melalui semangat menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kaur berkomitmen untuk selalu hadir di garda terdepan sebagai mitra sekaligus pelindung masyarakat. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui atau SMS kita 0811-7307-079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktoria. Selamat siang.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Biasanya gue SMA yo ape, parasnya yo ape, tapi di balik itu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Pendengar Bayangkari dilibatkan dalam penguatan integritas personel Polda Bengkulu. Upaya pencegahan penyelenggaraan disiplin penyalahgunaan narkoba dan praktik judi tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga. Hal ini terlihat dalam kegiatan pendatangan fakta integritas personel Polda Bengkulu yang turut melibatkan Bayangkari di Aula Awaludin Jamil Polda Bengkulu. Keterlibatan Bayangkari dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan Polda Bengkulu Brigjen Pol Yudi Sulistyo Wahid. Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam meningkatkan dan mendukung anggota Polri agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan menjauhi berbagai bentuk pelanggaran. Dalam arahannya, Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin satuan kerja yang selama ini aktif melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Ia juga memberikan penghargaan kepada Bayangkari yang terus mendampingi serta menjadi pengingat bagi suami dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, mendengar, selain sebagai bentuk komitmen internal, penandatanganan fakta integritas juga menjadi langkah preventif untuk mencegah munculnya pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Seluruh personel menyatakan kesanggupan menjalankan tugas dan penuh dedikasi dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diemban. Dalam isi fakta integritas, personel Polda Bengkulu berjanji tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, perjudian online maupun offline, serta pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Komitmen tersebut menandatangani sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus profesional kepada institusi masyarakat. Polda Bengkulu juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi yang disiapkan mencakup demosi, sidang disiplin, dan kode etik, hingga proses hukum pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran. Kegiatan yang dihadiri oleh pejabat utama Polda Bengkulu, Kapolres jajaran, para kepala satuan kerja, dan Bayangkari tersebut berlangsung khidmat, dan momentum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara institusi, keluarga, dan dalam membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Melalui pendekatan melibatkan keluarga, Polda Bengkulu berharap upaya pencegahan penyelenggaraan dapat dilakukan lebih efektif. Komitmen bersama tersebut menjadi bagian dari langkah mewujudkan personil Polri yang profesional, beretika, dan dipercaya masyarakat. Nah, berdengar, itu dia untuk informasinya, dan untuk kebersamaan kita akan tuntas hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada 10 menit lagi kita bakal tuntaskan dengan dua lagu berikut ini. Ada Ungu dengan

0: 88,8 FM RRI Bintuba.
1: Sembilan delapan koma delapan MHz RRI Bintuhan mendengar untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Sepertinya untuk kebersamaan kita tuntaskan pada menit 58 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat dengar. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yang lainnya. Mendengar, saya temani ruang dengar Anda dari pukul 9 hingga pukul 14. Mohon undur diri di ruang dengar Anda. Kita akan jumpa di lain waktu. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa lagi.
0: Sembilan delapan koma delapan FM RRI Bintuba.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mendingan masih di 98,8 FM RRI Bintuan, satu buah lagu dari Nini Karlina Van Asmara. Di siang menjelang sore kali ini, mendengar telah kami hadirkan dua lagu pembuka untuk produk Dangdut adalah kita di siang hari, tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Seperti biasa, kami nantikan interaksi kamu di 0739 61655 atau di 0811 790 1655. Penelpon perdana. Halo, produk Dangdut.
2: Rodang itu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Ya, Pak Amir.
1: Pak Amir di Pemancar. Iya.
2: Insyaallah setiap hari gabung.
1: Gimana Pak Amir, sehat?
2: Alhamdulillah ya, seperti kemarin masih sehat.
1: Masih sehat seperti kemarin ya.
2: Udaranya panas.
1: Panas, sama Bintuan juga panas Pak Amir.
2: Oh, di Bintuan panas.
1: Iya, luar biasa panasnya. Mataharinya putih. Saking panasnya.
2: Ngobrol-ngobrol kalau lagi siaran AC-nya dihidupin enggak?
1: Iya dong. Panas.
2: Biar sejuk ya.
1: Iya.
2: Jadi pasti kita berdua ya.
1: Iya. Oke, Pak Amir mau rekas lagu apa?
2: Kalau ada ini aja ya. Boleh nyanyikan sedikit ya.
1: Mm-mm.
2: Indahnya bulan tak seindah wajahnya, manis mai tak semanis bibirmu. Kalau ada minta dangdut koplonya ya.
1: Yang versi koplo, mau yang koplo?
2: Ya, itu lebih indahnya bulan.
1: Indahnya bulan yang koplo dari ini ya, ada siapa sih, Irwan ya, Irwan featuring Tiara Amora.
2: Ya,
1: boleh.
2: Langsung aja salam spesial untuk istri yang hari ini lagi bertemu RRI. Tapi selamat siang yang selamat sore, selamat bertugas, semoga sana saya tuntas. I love you RRI, bin Tuhan sekali mendengar sukses selamanya.
1: Iya.
2: Buat main bola setiap hari rame.
1: Iya. Lagi Piala Dunia ini.
2: Piala Dunia ya. Hari jam 8 sampai jam 10.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Amir.
2: Siap dikelahi lagunya ya.
1: Oke, ditunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir di Pemancar, pendengar baru saja bergabung di ruang dengar kita pada pop perdana pada kesempatan kali ini. Kita nantikan di penelpon kedua ada siapa di mana. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Halo, ada siapa ini?
3: Kenalan dulu Mbak.
1: Siapa, ayo.
3: Ini Pak Ete dari Pinoraya.
1: Pak Ete di Pinoraya. Gimana Pak Ete hari ini, sehat Pak Ete?
3: Sehat, cerahannya.
1: Oke. Ah, itu kenapa tuh Pak Ete?
3: Terlalu kencang.
1: Terlalu kencang. Oke, Pak Ete lagi ngapain?
3: Lagi istirahat habis jamatan tadi.
1: Oh, lagi istirahat. Makan siang tapi sudah kan?
3: Iya, sudah. Ini waktu lagu, Pak.
1: Boleh.
3: Gaun Merah Jambu.
1: Gaun Merah Jambu, boleh.
3: Untuk pendengar semua RRI Bintuan.
1: Untuk semuanya.
3: Ya, ini Mbak siapa ini?
1: Ini kan Mbak Asri di sini.
3: Ya, Mbak Asri, untuk Mbak Asri juga.
1: Baik. Ya. Ditunggu ya, Pak Ete ya.
3: Sudah Mbak.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar ada Pak Ete baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Di siapa di mana?
4: Ada Pak Nasrudin di Pasar Jumat.
1: Pak Nasrudin. Ya, Pak Nasrudin udah pindah Pasar Jumat.
4: Iya, lagi ngurus kebun di sini.
1: Oh, jadi enggak lagi di ini ya. Apa namanya kemarin?
4: Batulungun.
1: Batulungun enggak lagi.
4: Ya, sebulan di sini, sebulan di sini.
1: Oh, jadi kadang-kadang di Pasar Jumat gitu ya. Kadang-kadang. Jadi kalau di Pasar Jumat ibunya ikut berarti?
4: Kadang-kadang.
1: Oh, kadang-kadang. Banyak ya kebun Pak Nas ya. Oke. Pak Nas mau rekas lagu apa sekarang?
4: Lagunya Mipa Dangdut.
1: Siapa?
4: Mipa Dangdut.
1: Mipa Dangdut.
4: Drama Pipa.
1: Pipa, Pipa Dangdut.
4: Ya.
1: Pipa Dangdut dari siapa tuh?
4: Dari Roma Irama.
1: Oh, dari Roma Irama, Pipa Dangdut. Nah, oke, kita cari dulu Pak Nas ya.
4: ya.
1: Boleh sapa-sapanya tuh siapa nih Pak Nas?
4: Buat Pak Amir, buat yang siapa tadi?
1: Pak Ete.
4: Ya, betul. Ete, buat Bang Radul, buat PK, buat Terasal, ada lagi CML, Acu Sakti, Bapak Lek Mustari, Pak Muat, ya. Dan Pak Kandung, ada Kak Nak. Iya, yeah, buat semuanya aja.
1: Oke, baik.
4: Itu siapa?
1: Baik.
4: Spesialnya untuk Mbak Asri.
1: Oh. Terima kasih spesialnya untuk diriku.
4: Ya.
1: Baik. Ya. Terima kasih Pak Nas.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ada Pak Nas Rudin baru saja bergabung di ruang dengar kita. Sudah 3 penelpon, kita tunggu dulu ya. Untuk penelpon selanjutnya kita pending, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar kita. Ada Indahnya Bulan ya, yang sudah direkam oleh Pak Amir. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Roma Irama dengan Pipa Dangdut. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu di 0739-1655 atau di 0811-790-1655. Ada siapa di mana? Kita akan sapa pendengar. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Akhi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Ya, 11.16, Mbak.
1: 11.16. Kenapa lesu sekali?
2: Kenapa, Mbak?
1: Lesu.
2: Tidur orang siang. Panas.
1: Oh, lagi bangun. Baru bangun gitu? Apa memang sekedar golek-golek? Nanya-nanya?
2: Lagu, Mbak, ya.
1: Boleh-boleh, lagu apa?
2: Lagunya Bumi Semakin Panas.
1: Iya, memang bumi makin panas sekarang itu.
2: Oh iya.
1: Bumi ini semakin panas itu kan?
2: Ya, betul banget. Di sana gimana cuacanya, Mbak?
1: Oh, sama seperti request lagunya.
2: Panas sekar membara.
1: Benar sekali, luar biasa panasnya ya. Pokoknya ngeri ya kalau mau keluar jam-jam segini.
2: Aduh, bisa imut.
1: Imut, mutung.
2: Enaknya ini kalau kayak gini cuacanya, aktivitasnya di dalam ruangan aja.
1: Benar.
2: Atau di perkebunan yang rimbun-rimbun.
1: Iya, itu juga enak.
2: Atau aktivitas di tepi pantai yang ada anginnya sepoi-sepoi.
1: Pokoknya cari di tempat-tempat teduh gitu kalau ada panas-panas kayak gini.
2: Iya.
1: Kita mau, kamu mau versi siapa nih? Ada Cucu Cahyati, ada dari Elvi Sukaisi. Ah, mau dari
2: Elvi.
1: Dari Elvi apa? Elvi aja. Oke.
2: Kalau untuk siapa-siapa yang udah masukkan?
1: Ada Pak Amir, Pak Ete, Pak Nas tadi sudah gabung.
2: Untuk Pak Nasruddin, Pak Sulungun, selamat siang ya sore, semoga dalam keadaan sehat selalu. Terus buat pen-pen semuanya tanpa terkecuali ya, katanya selamat siang ya sore aja, semoga dalam keadaan sehat, one up ya.
1: Amin.
2: Tuh Mbak Aslinya, salam terbaik aja ya.
1: Iya.
2: Amin, mudah-mudahan kedepannya

0: lebih baik dari yang sudah-sudah.
1: Amin.
0: Itu aja mbak ya.
1: Oke.
0: Aku pamit.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gara-gara cari lagu makin panas ya. Kita akan sapa pendapat selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana ini?
2: Orang kemarin, Mbak.
1: Siapa orang kemarin?
2: Putra Asap alias Mekarut.
1: Putra Asap. Ini kalau panas-panas gini jangan keluarin asap ya, takutnya ada kebakaran gitu.
2: Ya gimana lagi, ini kabut ini mbak.
1: Kabut ya. Oke baik. Oke, Putra Asap mau rekas lagu apa nih?
2: Rumah bambu aja.
1: Rumah bambu.
2: Rumah bambu. Itu temalah, kalau nggak salah ya.
1: Rumah bambu, oke, kita cari dulu. Sapa-sapanya untuk siapa nih?
2: Sapanya buat Putra Kungfu. Dek Sukari sama Mama Rindahmu. Kita buat Bang Rado. Mawardi. Panas. Ada juga Dang Yanto. Pak Ani. Ya mbak, tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
2: Buat mbaknya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ada Putra Asap ya, baru bergabung di kesempatan kali ini. Kita menantikan satu pendapat lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar setia RRI Bintu Heart Pendengar, yakni di 0739 61655, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di via WA di 0811 7901 6 55 ya. Oke, kita akan sapa pendapat selanjutnya. Ada siapa di mana kali ini sudah bergabung? Halo, Pro Dangdut. Halo. Iya, siapa di mana ini?
3: Siapa lagi selain Bang Ferry?
1: Bang Ferry.
3: Pelanggan tetap.
1: Iya, pelanggan tetap, pelanggan setia.
3: Iya, di Simpang Kandis.
1: Oke.
3: Apa kabar, Pak?
1: Baik.
3: Iya, ini panas-panas ini.
1: Sama. Berarti di sana tetap panas ya?
3: Panas, tapi untung ada teh cangkirnya.
1: Ada apa? Teh?
3: Secangkir teh.
1: Oh, teh dingin? Teh dingin apa teh panas?
3: Oh ya, teh sedang lah.
1: Teh sedang. Kalau panas kan makin panas dia.
3: Enggak apa-apa, hampir hangat di dalam.
1: Oke, okay. Bapak Eri sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya, Bang ya. Abang mau rekas lagu apa nih, Bang?
3: Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta, boleh. Lagunya untuk siapa nih, Bang?
3: Untuk semua rekan-rekan yang sudah masuk. Terutama sama Mbak Desinya aja.
1: Oke.
3: Nah, ya gitu aja dari abangnya di sini. Mudah-mudahan sukses semua.
1: Amin.
3: Iya, gitu aja mbak ya.
1: Oke, terima kasih Bang
3: Yo,
1: Perry.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Bang Perry dari Simpang Kandis, baru bergabung pada kesempatan kali. Sudah tiga penelpon kita hadirkan, dan selanjutnya kita akan dengarkan kembali beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar setia RRI Binten. Ada Bumi Semakin Panas spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintu Hand. Satu buah lagu dari Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Lagu dari Imam S. Arifin mengantar kita ke pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Ada siapa di mana pendengar? Kita kesapa kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
1: Iya.
2: Kita.
1: Siapa ini?
2: Dengan luar jangkauan.
1: Di luar jangkauan. Namanya ya, di luar jangkauan. Kalau lagi telepon, Anda sedang berada di luar jangkauan.
2: Awas.
1: Oke, di luar jangkauan lagi ngapain?
2: Lagi santai.
1: Lagi santai, ya lagi santai nelfon ya. Mau rekas lagu apa nih? Karena waktu kita udah di ujung.
2: Lagu Ingat Waktu Susah.
1: Ingat Waktu Susah, oke. Sapa-sapanya?
2: Sapa-sapanya, ketanda Sabiana Naya tadi. Pokoknya ngegalin saja.
1: Untuk semuanya ya. Baik, ditunggu lagunya. Oke, ada di luar jangkauan peringkat. Merupakan penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini, peringkat. Terima kasih kami ucapkan untuk kamu yang sudah berpartisipasi dalam program Pro Dangdut sore hari ini edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Jangan lupa Pro Dangdut hadir setiap hari ya. Dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Sri Bari pamit ya. Sampai jumpa di program Pro Dangdut selanjutnya. Dan jangan lupa nanti tepat pada pukul 15 kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 1 untuk mengikuti Kiprah Indonesia.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Nelson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar
2: itu. Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka, agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu tak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap, ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Nelson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas. Kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Nelson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini, menguasai, itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, akademisi konservasi jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, mengatakan Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu, karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya, bagaimana mengelola lingkungan secara baik. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa yang ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentang ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya, masih bagus, relatif bagus, ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Bobua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk area perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak punga sehingga menimbulkan kematian tidak wajar sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian pasar. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 dan pertanian sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif, bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-punga leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
4: Sehingga kalau sudah ada pengakuan, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal itu bisa dilaksanakan
2: hari Senin kecenya.
4: Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau
2: menjadikan
4: kepada adat Enggano, bisa saja kan?
2: Dia cabutnya
4: apa namanya? Disampaikan oleh pemerintah kan belum pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat di tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
4: Kalau dalam prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
9: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
10: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Punga, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja Untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

0: justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam setiap turnamen besar termasuk Piala Dunia, para pendukung Jepang kerap membawa kantong sampah berwarna biru. Mereka mengumpulkan botol minuman, bungkus makanan dan berbagai sampah lain sebelum meninggalkan tempat duduk mereka. Cerita ini bukan sekedar soal menjaga kebersihan stadion. Tindakan tersebut mencerminkan nilai budaya yang telah diajarkan sejak usia Disney di Jepang, pendengar, yaitu menjaga lingkungan bersama dan menghormati fasilitas umum. Menurut Nippon.com, budaya yang membersihkan lingkungan merupakan bagian dari pendidikan sehari-hari di Jepang. Sejak sekolah dasar, banyak siswa terbiasa membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah secara mandiri. Nah, kebiasaan tersebut kemudian terbawa hingga dewasa dan diterapkan dalam berbagai situasi termasuk saat menghadiri pertandingan sepak bola. Bagi banyak suporter Jepang, membersihkan area yang digunakan itu dianggap sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ruang bersama. Menurut FIFA, aksi suporter Jepang membersihkan stadion beberapa kali jadi sorotan positif dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Perilaku tersebut bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak karena mendapatkan itu menunjukkan semangat sportivitas di luar lapangan. Ahli budaya Jepang, Takie Sugiyama Lebra, menjelaskan bahwa masyarakat Jepang ini memiliki nilai sosial yang sangat kuat terhadap keteraturan, tanggung jawab kelompok, dan penghormatan terhadap lingkungan bersama. Nilai-nilai tadi sering tercermin dalam perilaku sehari-hari termasuk saat berada di tempat umum. Di mata banyak penonton dunia, aksi memungut sampah mungkin terlihat sederhana, namun tindakan kecil itu mampu meninggalkan kesan besar dan menjadi contoh bahwa dukungan kepada tim tidak hanya ditunjukkan melalui sorakan di tribun. Pada akhirnya, budaya bersih supporter Jepang di Piala Dunia bukanlah sesuatu yang dilakukan demi mencari perhatian. Kebiasaan tersebut, pendengar, ini bagian dari nilai yang telah tumbuh lama menjadi cerita inspiratif tentang kepedulian terhadap lingkungan serta rasa hormat kepada sesama.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kenapa sampai akhirnya digagas ada kebun raya? Karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah,
3: Baiknas Provinsi Lampung dan Baiknas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program.
4: Kemarin itu ada 16 titik sudah kita pasang dan hidup semua. Dan tetapi karena ini mengalami kendala, beberapa bulan yang lalu ditembak petir. Artinya akan kita pasangkan kembali untuk menyambut 17 Agustus.
0: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dan kembali kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba, kita menuju RRI Bandar Lampung.

0: Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera, ITERA, terus berkembang sebagai pusat konservasi flora Sumatera yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan dan penelitian, tapi juga menjadi destinasi wisata edukasi bagi masyarakat. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan.
1: Kenapa sampai akhirnya digagas ada kebun raya? Karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma.
2: Institut Teknologi Sumatera terus mengembangkan fungsi pendidikan dan konservasi melalui keberadaan kebun raya ITERA yang menjadi pusat koleksi berbagai tumbuhan konservasi sekaligus sarana pembelajaran, penelitian, dan rekreasi bagi masyarakat. Kawasan ini kerap dimanfaatkan civitas akademika maupun masyarakat umum untuk kegiatan eksplorasi dan penelitian. Kepala UPT Kebun Raya ITERA, Alawiyah, menjelaskan seluruh koleksi tanaman di kawasan tersebut ditata berdasarkan identitas dan kekerabatannya. Sistem pengelompokan itu bertujuan mempermudah proses pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa maupun masyarakat yang berkunjung. Menurutnya, koleksi tanaman yang ada diperoleh melalui kegiatan eksplorasi hutan yang dilakukan secara mandiri dengan perizinan resmi, serta melalui program pertukaran tanaman dengan berbagai pihak terkait. Selain berfungsi sebagai pusat konservasi dan pendidikan, Kebun Raya ITERA juga memiliki peran ekologis. Letaknya yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan dekat dengan ruas jalan tol Trans Sumatera menjadikan kawasan ini berpotensi sebagai penyaring polutan sebelum mencapai pemukiman masyarakat di sekitarnya.
1: Kenapa sampai akhirnya digagas ada kebun raya? Karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, bagaimana mahasiswa itu supaya bisa memanfaatkan kebun raya itu sebagai wahana mereka untuk melakukan eksplor. Posisinya ITERA ini sangat strategis, berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, kemudian kami juga berbatasan dengan tol. Nah, ini kebun raya dan ITERA ini secara keseluruhan akan menjadi penyaring polutan yang ada di tol itu sebelum sampai ke masyarakat Korpri nih yang ada berbatasan dengan kami.
2: Menurut Alawiyah, saat ini koleksi tanaman terus bertambah baik dari hasil eksplorasi dari sejumlah taman nasional di Sumatera maupun sumbangan kebun raya atau pihak lain. Koleksi tanaman paling banyak didapat dari Kebun Raya Bogor. Saat ini diperkirakan ada 430 spesies tanaman yang ada di Kebun Raya ITERA. Sejumlah tanaman seperti gaharu, mahoni, anggrek, dan kantong semar memang menjadi tanaman ikonik di kebun ini. Koleksi kantong semar langka yang ada di Kebun Raya ITERA diantaranya Nepenthes sumatrana. Jenis ini merupakan tanaman endemik Sumatera yang hidup di dataran rendah, sekitar 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh mengakui masih kekurangan sejumlah fasilitas pelayanan sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik. Berikut selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Sungai Penuh mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan fasilitas dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh Haryanto mengatakan, fasilitas yang tersedia saat ini masih belum sesuai dengan standar pelayanan publik. Beberapa fasilitas yang masih menjadi kendala diantaranya kondisi gedung pelayanan, pendingin ruangan atau AC, ruangan bermain anak, ruang menyusui bagi ibu, kursi ruangan tunggu, hingga fasilitas toilet yang dinilai masih perlu pembenahan. Menurut Haryanto, keterbatasan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan di kantor Dukcapil. Selain sarana-prasarana, pelayanan juga terkadang terkendala gangguan jaringan, khususnya dalam proses pencetakan EKTP. Kondisi ini membuat masyarakat harus menunggu hingga jaringan kembali normal.
2: Jadi kami harapkan kepada pemerintah bisa memenuhi supaya pelayanan itu lebih prima dan ada kenyamanan kepada masyarakat sesuai dengan permintaan kita apapun.
3: Seperti apa saja Pak, tempat duduk mungkin atau apa
2: ya.
3: Yang urgen sekali, yang paling urgen sekali yang dibutuhkan.
2: Kalau kondisi sekarang kan panas Pak, AC itu sangat AC, dan itu tempat ruang tunggu ya seperti kursi.
1: Meski demikian, pihak Dukcapil tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas yang ada. Berbagai usulan peningkatan sarana dan prasarana juga telah disampaikan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh melalui rapat maupun hearing bersama DPRD. Haryanto berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan peningkatan fasilitas Dukcapil agar pelayanan publik berjalan lebih optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita simak ini respon dari masyarakat Sungaliat terkait menjaga keberadaan tanaman langka sebagai identitas dan kekayaan daerah.
1: Menjaga tanaman langka khas daerah bukan sekadar urusan merawat lingkungan atau hobi berkebun. Bagi suatu daerah, tanaman endemik atau tanaman yang hanya tumbuh alami di wilayah tertentu adalah identitas, sejarah sekaligus kebanggaan yang tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi apapun. Ketika satu spesies tanaman langka punah, kita tidak hanya kehilangan plasma nutafa atau keanekaragaman hayati, tetapi juga kehilangan sebagian dari cerita dan ciri khas daerah tersebut.
2: Kayak terkait dengan menjaga tanaman daerah, terkait identitas daerah tersebut merupakan suatu hal yang harus kita dorong terus dan kita jaga bersama, karena ini merupakan merupakan identitas kita di daerah tersebut, apalagi tanaman-tanaman tersebut jarang didapatkan lagi atau tumbuh berkembang di daerah-daerah tersebut. Maka perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak agar kita mempunyai identitas tanaman-tanaman yang endemik di wilayah-wilayah tersebut.
3: Ya, untuk menjaga tanaman langka sebagai identitas dan kekayaan daerah, ada perlunya kita mengusulkan agar habitat alami sebagai cagar alam atau hutan adat dilindungi agar tidak terjadinya kepunahan terhadap flora yang dijaga, atau agar tidak dialihfungsikan lahan. Tentunya integrasi dalam tata kelola kota, ada baiknya kita menanam tanaman ikonik daerah di ruang terbuka hijau, di fasilitas umum, di perkantoran dan sekolah-sekolah. Tujuannya untuk mengenalkan identitas kepada generasi muda. Dan untuk perlindungan hukumnya tentunya juga harus jelas, misalnya mendorong peraturan daerah untuk melarang keras perusakan ilegal terhadap tanaman endemik.
4: Tentu kita berharap agar keberadaan tanaman langka, kemudian hewan-hewan langka di daerah ataupun yang ada di setiap daerah juga harus diperhatikan ataupun dilestarikan begitu, karena itu menjadi salah satu identitas ataupun kekayaan alam yang berada di suatu daerah, sehingga itu nanti bisa lebih, harusnya lebih menjadi ikon suatu daerah.
0: Dari Sungai Liat, selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal melalui penguatan peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia Perisai di tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Di mana sosialisasi ini sebenarnya harus punya dampak gitu terhadap ikut sertaan masyarakat di dalam BPJS Tenaga Kerja.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal melalui penguatan peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia atau Perisai di tingkat desa. Wakil Bupati Belitung Timur Haidil Anwar mengapresiasi langkah dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat peran Agen Perisai di Kabupaten Belitung Timur. Keberadaan Agen Perisai diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini belum terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
1: Karena sudah dibilang tadi bahwa Ibu menyampaikan, apa BPJS Ketenagakerjaan ini sudah menggelontorkan dana lebih dari 11 miliar gitu. Nah, oleh sebab itu ini bukti nyata bahwa BPJS tidak omong-omong gitu. Nah, oleh sebab itu ini perlu dukungan. Dukungan ini sebenarnya baik pemerintah daerah sudah mendukung. Karena dengan keikutsertaan dari baik dari UMKM maupun dari nelayan.
2: Ia juga berharap para agen perisai yang berasal dari desa-desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Para agen pun diharapkan aktif mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial tenaga kerjaan sekaligus mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui penyerahan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banyar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Basnas Waikanan Kiai Haji Abud Nur Sihab, didampingi Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Andrian Sahrial dan Kepala Kampung Banyar Ratu Renta Marenta. Bantuan diserahkan setelah Ahmad Saripudin melalui proses verifikasi kelayakan dan seleksi administrasi yang ketat. Ketua Basnas Waikanan Abud Nur Sihab mengatakan program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian Basnas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran. Ia menjelaskan bantuan ini bertujuan memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi keluarga kurang mampu.
2: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial. Salah satunya untuk perbaikan bantuan rumah tidak layak huni yang berada di Kampung Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, yaitu rumah Bapak Ahmad Saripudin. Juga program ini langsung disambut baik dengan Bapak Kepala Kampung Banjaratu, yaitu Bapak Renta Marantika. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Diharapkan dengan rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan, kualitas hidup serta kesejahteraan penerima manfaat dapat meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, keluarga Ahmad Saripudin.
3: Nama saya Ahmad Saripudin, dusun saya Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Terima kasih kepada Pengdinas Provinsi Lampung dan Pengdinas Kabupaten Waikanan.
1: Basnas berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal. Kedepan Basnas Waikanan berkomitmen untuk terus menyalurkan berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi lembaga untuk menjadi pengelola zakat yang profesional, amanah, dan membawa berkah bagi seluruh umat. Kegiatan penyerahan bantuan RTLH ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Basnas dan pemerintah kampung dalam membangun masyarakat Waikanan yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Palembang.

0: Kementerian Sosial Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar bakti sosial terintegrasi pada rangkaian Hari Lansia. Berikut laporan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar bakti sosial terintegritas, kegiatan yang berlangsung di Aula Sentra Budi Perkasa Palembang pada Jumat pagi tadi. Kegiatan tersebut menjangkau 507 penerima manfaat dengan total bantuan senilai 1 miliar lebih. Bakti sosial terintegritas ini menghadirkan berbagai layanan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan di Kota Palembang. Kegiatan ini merupakan memperluas akses layanan kesehatan sosial bagi kelompok yang membutuhkan. Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Sosial RI untuk memperkuat layanan kepada pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS melalui pendekatan lintas sektor. Menurutnya, bakti sosial terintegritas ini menjadi sarana menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan menyentuh kepada masyarakat.
2: Laporkan juga bahwa bakti sosial terintegrasi ini banyak ragam kegiatannya. Yang pertama tadi terkait dengan pembebasan pasung, yang kedua ada operasi katarak. Operasi katarak ini diikuti oleh 125 orang, 27-nya dari Kota Palembang dan sisanya berasal dari Sumatera Selatan, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini sedang dilakukan screening dan besok hari Sabtu akan dilakukan operasi katarak di...
1: Ditambahkan gini, berbagai program diselenggarakan dalam kegiatan ini. Di antaranya operasi katarak yang diikuti 125 peserta, dengan 27 peserta berasal dari Kota Palembang dan sisanya dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Selain itu terdapat layanan isbat nikah bagi 8 pasangan, khitanan massal untuk 42 orang, serta pelunasan tunggakan biaya sekolah bagi 76 penerima manfaat. Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Tunda Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rahmat Kusnadi, mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat rentan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Menjelang libur sekolah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Selama masa libur sekolah, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Provinsi Jambi diperkirakan akan meningkat. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan seluruh pengelola objek wisata agar mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan bagi para pengunjung. Hal ini dilakukan guna mewujudkan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Pariwisata, terutama di tengah meningkatnya aktivitas wisata keluarga selama masa liburan. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar selalu memperhatikan standar keselamatan bagi wisatawan. Menurutnya, perhatian terhadap keselamatan perlu ditingkatkan terutama pada destinasi wisata yang memiliki potensi risiko seperti wisata danau, sungai, air terjun, hingga wahana permainan yang banyak dikunjungi saat musim liburan.
4: Kita sebenarnya, Mbak, selalu mengingatkan juga kepada pengelola destinasi untuk menjaga keselamatan dari wisatawan. Mm-hmm. Keselamatan itu kan bisa kita lakukan dari dua arah ya, Mbak, ya. Dari pengelola sendiri, baik pun pengunjung. Mm-hmm. Nah, gitu. Yeah. Ketika pengelola sudah kita sosialisasikan, pengelola ini kan kewajiban mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, insiden, mereka bisa menyelamatkan. Yeah. Nah, kalau si pengunjung mungkin akan diberitahu ketika mereka mulai membeli karcis tiket ya, Pak ya, mereka bahwa di wahana ini mereka tidak boleh melakukan apa dan boleh melakukan apa.
3: Novi menambahkan, selain pengelola, wisatawan juga diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku di lokasi wisata, memperhatikan rambu-rambu keselamatan serta mengawasi anak-anak selama beraktivitas di area wisata. Dengan sinergi antara pengelola dan pengunjung, pihaknya berharap momentum liburan sekolah dapat berlangsung aman dan menyenangkan tanpa adanya insiden yang membahayakan keselamatan wisatawan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Tim Kaur kebut perbaikan lampu penerangan makam pahlawan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur memfokuskan rencana perbaikan fasilitas penerangan di kawasan makam pahlawan dalam rangka menyambut HUT RI pada tanggal 17 Agustus mendatang. Langkah kilat ini diambil untuk memastikan seluruh sarana lampu jalan di lokasi tersebut bisa kembali berfungsi optimal sebelum hari perayaan kemerdekaan tiba. Perbaikan jaringan lampu ini sengaja dikebut sebagai bentuk persiapan khusus jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda tahunan kenegaraan. Dikatakan Kadis Perkim Kabupaten Kaur Ismar Hasdan, langkah pembenahan ini difokuskan demi menyambut momentum kemerdekaan, terutama untuk mensukseskan pelaksanaan agenda malam renungan suci. Sarana penerangan di makam pahlawan harus benar-benar siap dan menyala semua, agar suasana upacara berjalan lancar dan penuh rasa hormat. Dijelaskan Ismawar, pada tahun anggaran 2025 yang lalu, pihak Dinas Perkim sebenarnya sudah menuntaskan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 16 titik di lokasi makam pahlawan. Namun sayangnya fasilitas yang sudah tertata rapi tersebut sempat mengalami kerusakan parah akibat faktor gangguan alam yang tidak terduga beberapa bulan yang lalu. Sambaran petir yang cukup kuat di wilayah tersebut merusak komponen kelistrikan utama sehingga menyebabkan seluruh lampu jalan di area makam pahlawan padam total. Melihat kondisi tersebut, Dinas Perkim Kaur kini bergerak cepat menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pergantian suku cadang dan pemasangan unit baru.
2: Tahun 2025 kemarin itu ada 16 titik sudah kita pasang dan hidup semua. Dan tetapi karena ini mengalami kendala beberapa bulan yang lalu ditembak petir, artinya akan kita pasangkan kembali untuk menyambut 17 Agustus terutama di malam renungan suci.
1: Lebih lanjut, Ismar mengatakan keberadaan cahaya yang mumpuni di lokasi tersebut dinilai sangat sakral dan penting untuk menjaga kelancaran serta kekhidmatan seluruh rangkaian acara penghormatan. Otoritas teknis daerah memandang pembenahan ini tidak boleh ditunda karena area makam akan menjadi pusat kegiatan penting pada tengah malam menjelang puncak perayaan. Kondisi lingkungan yang terang benderang sangat dibutuhkan agar para peserta renungan malam dapat mengikuti jalannya kegiatan dengan fokus dan aman. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung.
0: Berikut wawancara reporter Bisara Sianipar bersama Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Provinsi Bengkulu, Samsul Bahri, berkaitan dengan pelestarian anggrek pensil yang sempat punah butuh perhatian semua pihak.
4: Lain sedikit mengenai habitat anggrek pensil yang berada di Danau Gendang, sana ada pembangunan di sana. Kira-kira apakah habitatnya akan terganggu atau tidak?
5: Kalau sekarang, kalau saya lihat sih belum. Karena yang dibangun itu, yang di pinggir-pinggir jalan itu aja, lebih ke arah kita kesini, ke laut kan. Kalau kawasan kan enggak kan. Ya di, kalau anggrek kan di TWA, kalau pengaruhnya saat ini saya rasa belum. Cuma nanti kalau memang izin sarana wisatanya dibuat, kan itu ada sekitar 32 hektar itu yang bisa di apa namanya diurus izin sarana wisatanya. Nah, itu nanti mungkin yang harus diperhatikan. Ya, mungkin titik-titik untuk pembangunan walaupun dia non permanen kan, tapi jangan sampai mengganggu habitat anggreknya.
6: Bagaimana untuk memantau, untuk memastikan bahwa habitat itu tetap terjaga aman?
5: Ya, dia kan anggrek ini kan ciri khasnya pohon bakung itu, bakung rawa itu. Asal ada bakung, ya sekarang memang anggreknya udah sedikit. Kebetulan kita dari masyarakat sekitar, komunitas lokal, bersama Pok Darwis, kita coba kembangkan lagi, kita pembibitan lagi dan alhamdulillah berhasil.
6: Pembibitan secara alami situ pembibitannya.
5: Kita main stek, kita potong-potong, terus tapi kita tetap taruh di situ. Jadi kita perbanyak aja di stek, masukkan apa pot bunga apa bukan apa polybag itu yang gampang hancur kan, ada yang polybag yang
6: ditaruh di air itu.
5: Iya, tetap ditaruh di situ. Kita perbanyak kayak gitu aja.
6: Berhasil.
5: Dan alhamdulillah berhasil.
6: Dan anggrek pensil ini memang sudah diakui?
5: Iya, persertifikat kelas dari Ratu Anggrek tahun berapa itu? 1820 apa 60 itu ada di... Ya Ratu Anggrek, apa namanya, menganggap anggrek ini sangat cantik kayak gitu. Makanya dikasih sertifikat itu kan. Jadi orang kadang susah membedakan dulu Panda Hokeriana kata orang. Sama kayak yang ada di Malang apa gitu. Mirip-mirip dia sih sebenarnya kan. Tapi sebenarnya jenisnya ini Papilionte Hokeriana.
6: Bagaimana tanggapan masyarakat? Tetap dijaga atau ada sempat merusak?
5: Sebenarnya kepunahan anggrek ini kan karena aktivitas masyarakat, terus diambil-ambilin juga. Dulu kan sering, dulu setiap orang nikah dekat-dekat, katakanlah masyarakat sekitar itu, apa namanya, menggunakan anggrek itu untuk pajangan-pajangan di acara-acara nikah. Jadi bunganya itu dipetik, ditaruh, tapi sekarang udah enggak lagi. Terus juga dulu pernah di, apa namanya,

0: emang Bengkulu udah jadi, katakanlah dan sudah menjadi tempat wisata, kita jadikan souvenir aja.
1: Iya.
0: Untuk apa bibit-bibitnya itu kita jual, katakanlah souvenir juga Bengkulu. Cuma kan mungkin dari sisi pengirimannya yang mungkin lebih ribet. Sekarang barang-barang kayak gitu, katakanlah tanaman harus ada izin dari karantina.
1: Betul. Oke, makasih Bang.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Saya Rizka Midoktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar masih di 98,8 FM BRI Bintuhan, satu buah lagu daerah dari Aceh dengan Bungo Jumpa. Pendengar, lagu ini di kesempatan sore hari matang kita pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya lagu-lagu daerah akan tetap kami hadirkan nanti sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan update informasi di ruang dengar Anda, tapi nanti kita dengarkan kembali ada satu buah lagu dari Lala Sewages dengan Segentang Lada, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

alat-alat musik tidak diperlukan untuk memainkan suatu musik tertentu. Salah satu contoh adalah musik vokal, yaitu semacam nyanyian yang memiliki alunan seperti layaknya alat musik. Daden Date adalah musik vokal Donggala, Sulawesi Tengah, dibawakan oleh 2-4 penyanyi pria dan wanita. Lagu Bersuara Satu mula-mula dibawakan oleh penyanyi pria, kemudian oleh penyanyi wanita, kemudian dilanjutkan dengan berbalas-balasan. Lagu Daden Date bermacam-macam, biasanya disusun dalam teks panjang yang berisi permintaan mengundang. Orang mengadakan acara ini pada berbagai peristiwa, misalnya membangun rumah, perkawinan, atau keramaian yang lain. Penyelenggaraan acara ini dilakukan tanpa menunjuk tempat tertentu, misalnya di rumah, halaman, panggung, dan biasanya semalam suntuk. Setiap lagu selesai dalam 25 menit, dibawakan dalam tangga nada pentatonik.

Negeri Indonesia merupakan negeri dengan ribuan peninggalan sejarah yang tak ternilai. Hal ini dibuktikan dengan bertebarannya candi-candi di Nusantara ini. Candi Prambanan adalah peninggalan terbesar peradaban Hindu. Dibangun oleh raja-raja dinasti Wangsa, keluarga Sanjaya pada abad ke-9. Kompleks Prambanan diduga dahulu terdiri dari 4 halaman candi. Halaman tengah terdiri dari 8 candi, 3 halaman lain yang mengitarinya terdiri dari 157 candi-candi kecil. Bukti arkeologis menyebutkan, Prambanan dibangun dengan maksud untuk menyimpan abu jenazah Raja Balitung dan Pramasyuri. Struktur candi utama setinggi 47 meter menghadap ke arah timur dan di dalam ruangan utamanya terdapat arca Siwa sebagai perwujudan dari Mahadewa, dewa tertinggi. Sedangkan di ruangan lain terdapat arca Durga Mahisa Suramadini, Pramasyuri Siwa, dan bagi masyarakat Jawa lebih sering disebut Roro Jonggrang. Menurut legenda tersebut, arca batu itu tidak lain merupakan jelmaan tubuh hidup sang putri Roro Jonggrang yang dikutuk oleh kesatria Bandung Bondowoso untuk melengkapi kesanggupannya menciptakan 1000 arca dalam waktu semalam. Berkaitan dengan legenda ini, Candi Prambanan sering disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Pada Candi Siwa, pagar langkahnya terdapat relief tentang epos Ramayana. Dan bagi pengunjung yang ingin menyaksikan, dapat mengelilingi candi dengan posisi pusat candi selalu di sebelah kanan. Sebenarnya, di wilayah sekitar Candi Prambanan dapat dikunjungi pula Candi Buddha maupun Hindu, seperti Candi Sajiwan, Candi Lumbung, Candi Sewu dan Plaosan, Candi Ratu Boko, Candi Sari, Candi Sambisari, serta Candi Kalasar.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar, Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan juga ketahanan pangan di kawasan. Dan cuaca panas dan kering ini mengganggu produksi beras dan juga minyak kelapa sawit. Dilansir dari Dutselwil, Selasa 16 Juni 2026, sementara itu beban masyarakat meningkat ini akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan juga transportasi. Badan Meteorologi Dunia WMO ini memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November nanti. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan pendengar, yang mana keterlambatan hujan ini dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air. Pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan juga minyak kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi memicu tekanan sosial dan politik dengan negara paling rentan itu meliputi ada Thailand, Indonesia, Filipina, dan juga Kamboja. Produksi beras regional ini diperkirakan dapat turun 2% hingga 8%. Minyak kelapa sawit juga berdampak akibat suhu tinggi dengan efek yang baru terasa dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Nah, di sisi lain, perang di Iran turut mendorong kenaikan harga pupuk dan energi yang memperburuk tekanan inflasi pangan di kawasan. Kondisi ini juga membuat bank sentral harus mempertahankan suku bunga tinggi sehingga meningkatkan biaya pinjaman sebagai sektor usaha dan juga pemerintah. Nah, sejumlah negara Asia Tenggara ini mulai beralih ke batubara untuk mengatasi krisis energi. Sementara itu juga Bank Pembangunan Asia atau ADB ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan menjadi 4,7%. Inflasi tetap tinggi di beberapa negara seperti Filipina dan juga Vietnam. Sementara itu Indonesia ini mengalami kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang menambah tekanan biaya hidup tentunya. Dampak cuaca ekstrim ini juga mengancam sektor pariwisata yang merupakan salah satu penopang ekonomi penting di kawasan. El Nino ini juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan gambut serta kabut asap lintas barat yang meningkatkan resiko kesehatan masyarakat.

anak laki-laki milik ibunya, anak perempuan milik suaminya. Itulah falsafah yang dipegang oleh budaya dan kepercayaan kita. Laki-laki dalam suatu rumah tangga adalah pemimpin. Perempuan tunduk kepada aturan suami. Namun, apa jadinya jika keadaan sebaliknya? Rupanya, emansipasi wanita terhadap pria sudah ada di tengah masyarakat Sumatera Selatan, jauh sebelum kaum feminisme berteriak mengajukan kesamaan gender. Masyarakat Sumatera Selatan menghormati posisi laki-laki dengan caranya sendiri. Bila laki-laki menikah, kekuasaan ada di pihak wanita. Mereka menerapkan sistem perkawinan ambi awak, atau sistem perkawinan yang menentukan bahwa seorang laki-laki sebagai suami tidak mempunyai hak apapun terhadap harta kekayaan keluarga istri. Suami hanya diharapkan untuk kelangsungan keturunan. Status suami dalam keluarga istri disebut penegak jurai. Itulah sebabnya sistem perkawinan ambi awak hanya terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Dan bila terjadi perceraian, suami atau laki-laki itu akan kembali pada keluarga orang tuanya tanpa

Anda percaya akan adanya roh-roh halus? Nah, ada yang menarik di kalangan masyarakat adat Minahasa di Sulawesi Utara. Mereka sangat mempercayai akan adanya dunia roh. Bagi mereka, dunia roh digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu roh dotu adalah roh atau arwah nenek moyang. Roh atau hantu-hantu yang berada di sekitar tempat tinggal manusia, mereka sebut penunggu, lulu, puntianak, pak-pak, dan sebagainya. Beda lagi dengan roh kerabat atau orang tua yang sudah meninggal. Mereka menyebutnya mukur, yang dipercaya selalu mengawasi anak keturunannya. Menurut kepercayaan orang Minahasa, kedudukan roh ditentukan oleh perbuatannya pada saat hidup di dunia. Bagi yang semasa hidupnya baik, akan menjadi roh baik. Tetapi, orang yang semasa hidupnya berbuat jahat, akan menjadi roh jahat. Orang yang mati karena kecelakaan dan bunuh diri, juga akan menjadi roh jahat, yang suka mengganggu orang. Mungkin, kalau istilah di kita sering disebut dengan arwah penasaran. Bagi masyarakat adat Minahasa, kedudukan roh halus sangat dijunjung tinggi. Mereka kerap melakukan upacara penghormatan kepada roh atau makhluk halus. Upacara ini disebut Neempungan atau Maambo dan Masambo, yang dipimpin oleh seorang pemuka upacara yang disebut Tonaas atau Walian. Dan biasanya upacara ini diselenggarakan pada saat bulan purnama.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Dengan suara ensambel talempong yang dinamis, tiga pasang penari memasuki panggung. Kedua belah tangan penari-penari membawa piring. Kedua tangannya begitu lincah memainkan piring dalam gerakan-gerakan atraktif yang memakai pola lantai yang diambil dari gerakan-gerakan pencak. Sesekali, bunyi piring berdenting. Demikianlah kira-kira ilustrasi dari sebuah pementasan tari piring yang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam khasanah kebudayaan Minang, tari piring memiliki fungsi spiritual yang berarti pemujaan terhadap Dewi Padi dan penghormatan atas hasil panen. Tari ini sudah hidup subur di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Bentuk penyajian tari piring ini dilakukan dengan cara pasangan maupun kelompok dengan ragam gerakan yang sifatnya cepat dan dinamis serta diselingi bunyi piring berdentik yang dibawa oleh para penari. Biasanya, tarian ini berdurasi 7 menit dan diiringi dengan musik tradisional yaitu ensambel talempong yang dibawakan dengan apik. Tarian ini banyak menggambarkan kegembiraan, kebersamaan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Minangkabau. Saat ini, tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia yang digemari masyarakat luas, termasuk masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan seringnya tari piring ditampilkan dalam acara-acara internasional. Hal yang menyebabkan tari piring ini banyak digemari adalah gerakannya yang energik, bersemangat, atraktif, dinamis, serta gerakan yang tidak monoton menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Iya benar, masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Penta Boys dengan Dak Sangka, perang lagu daerah dari Sumatera Selatan. Pendengar, lagu ini matang kita ke pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah masuk di penghujung acara untuk Lintas Bintuhan sore edisi hari, tepatnya pada hari Jumat, pendengar, tanggal 19 Juni 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan di Lintas Bintuhan malam nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Bobby Mowardi sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Nusantara.
1: Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa daerah ya untuk sore hari ini menemani Anda di Lintas Bintuhan sore. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan malam untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara, informasi, dan hiburan. Kami menemani Anda hingga pukul 24 dengan berbagai acara, di antaranya ada acara campur sari nanti pada pukul 21 dan informasi dari Pro 3 berupa warta berita bisa Anda simak pada pukul 19. Sementara untuk warta berita daerah bisa Anda simak pada pukul 20. Jangan lewatkan nanti Piala Dunia malam ini, jadwalnya akan hadir pada pukul 24 ya. Nanti untuk kesebelasan mana yang akan bertanding akan kami update informasinya lebih lanjut. Tetap setia di 98,8 MHz.
2: Sebelum ditentukan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

cerah jiwa. Berdoalah. Satu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

cerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sharib kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

0: pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari tenda.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya. dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendeterminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air kita perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran, dan kafe serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan? Jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kaba terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kaba dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang tapi ada sedihnya karena
18: pada hari keberapa bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Baru baru sampai tanggal.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jamaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya, dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba kegiatan untuk BTN masih kita lakukan termasuk inisiatif kita juga mengadakan dan partner ini juga kita sinkron dengan program timnas. Tentu itu juga sadari karena pergaulan yang terkait itu tidak seperti dengan anak gearnya jauh atau tipisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua, akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nyara Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan masih bersama saya Mia menemani perjalanan Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pilihan juga terus kami hadirkan, sembari kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Nanti pukul 20 kami hadir dalam Sandiwara Radio. Dan kali ini kita simak terlebih dahulu ada Gadis Kretek featuring Nadine Amizah dengan Kala Sang Surya Tenggelam.

98,8 FM RRI Bintuhan. 2 menit jelang kita dengarkan warta berita daerah malam ini. Masih satu lagu pop Indonesia menemani Anda. Kali ini ada Kangen Band dengan Selamat Tinggal Mantan.

Sayang sekali kangen band dengan Selamat Tinggal Mantan belum dapat kita tuntaskan. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah malam ini.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 19 Juni 2026. Sari berita. Negara-negara baru yang ikut di ajang Piala Dunia 2026 menjadi sorotan bagi pecinta sepak bola. Sebanyak 847 mahasiswa UNIP melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Kaur. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Negara-negara baru yang ikut di ajang Piala Dunia 2026 menjadi sorotan bagi pecinta sepak bola. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
2: Sejak dimulainya pada tanggal 11 Juni lalu, antusias penggemar sepak bola untuk menonton perhelatan Piala Dunia 2026 sangatlah tinggi. Salah seorang penggemar sepak bola, Jaka, mengatakan meskipun Piala Dunia tahun 2026 dinilai banyak menuai kontroversi, namun ia menyebut pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026 tetap seru. Terlebih banyaknya kejutan-kejutan seperti banyak jumlah negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia, bahkan banyak juga negara-negara baru yang justru menarik perhatian. Setelah bertahun-tahun FIFA hanya menggunakan format 32 tim dengan 8 grup. Namun pada tahun ini, FIFA akhirnya memutuskan untuk memperluas jumlah tim yang berpartisipasi menjadi 48 tim, yang dibagi ke dalam 12 grup, dan setiap grup terdiri dari 4 tim yang akan saling bertanding untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya.
3: Ya, dengan berbagai macam kontroversinya, serta cuaca juga panas di daerah tempat berhelatnya Piala Dunia tahun 2026 ini, kalau menurut pendapat saya, beberapa pertandingan di Piala Dunia tahun ini hampir semuanya menarik. Ada beberapa debutan juga, negara-negara yang awalnya tidak dikenal bisa ikut Piala Dunia. Terus debutan-debutan pemain baru di Piala Dunia kayak Haaland dan lain sebagainya yang mampu mencetak gol juga, bermain dengan baik.
2: Jaka menambahkan meski tim favoritnya yakni Argentina telah bertanding dengan hasil yang sangat memuaskan, ia tetap menonton pertandingan-pertandingan Piala Dunia dari tim-tim lainnya. Hal ini ia lakukan untuk melihat aksi dan penampilan terbaru dari tim negara-negara lain. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Suasana keberihan Piala Dunia 2026 terlihat di Aula Geraha Pamungkas Kodim 40423 Bengkulu Utara, Kamis malam 18 Juni 2026. Puluhan masyarakat yang tinggal di wilayah Kodim 0423 Bengkulu Utara dan anggota TNI mengikuti kegiatan nonton bareng nobar kebangsaan pertandingan antara Republik Ceko versus Afrika Selatan. Komandan Kodim 0423 Bengkulu Utara Letkol CZI Muhammad Jumali mengatakan kegiatan nobar kebangsaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa persatuan melalui cabang olahraga yang paling digemari banyak kalangan yakni sepak bola. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, nonton bareng kebangsaan Piala Dunia 2026 ini juga diharapkan persatuan, kebersamaan, kecintaan terhadap bangsa dan negara semakin tumbuh di tengah-tengah masyarakat Bengkulu Utara. Kegiatan nonton bareng Piala 2026 di Kodim 0423 Bengkulu Utara ini digelar setiap 2 hari sekali. Kegiatan ini dibuka untuk umum secara gratis dan seluruh masyarakat diperbolehkan untuk mengikuti nonton bareng tersebut. Sebanyak 847 mahasiswa UNIP melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
4: Sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kaur untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Dedi Suryadi kepada Pemda Kaur Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kaur Herwan MSI. Ratusan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kaur. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan saat memimpin langsung apel penerimaan mahasiswa KKN menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para mahasiswa sebelum terjun ke tengah masyarakat. Di antaranya, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kebersihan sesuai dengan tema KKN tahun ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung bersama, baik dari lingkungan, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
5: Mereka kan ada 8 fakultas ya, sesuai bidang ilmu masing-masing. Ya, artinya mereka bisa menerapkan sesuai dengan inovasi mereka sendiri, kembangkan inovasi itu. Kemudian yang ketiga juga, Bupati berpesan untuk menjaga kearifan lokal. Dharma ini budaya setempat kan, di mana mereka nanti ditugaskan ber-KKN bisa bersosialisasi, bisa menghargai budaya-budaya masyarakat.
4: Tidak hanya itu, Herwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal dan budaya setempat selama pelaksanaan KKN. Mahasiswa diminta untuk dapat bersosialisasi dengan baik serta menghargai adat dan tradisi masyarakat setempat. Dengan sikap tersebut, diharapkan program KKN yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa UNIP diharapkan mampu memberikan dampak positif serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: DLH Kaur ajak warga jaga citra kota Bintuhan lewat kebersihan. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
6: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur Junaidi menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lapangan Merdeka Bintuhan, terutama para pedagang dan pengunjung terkait dengan pengelolaan sampah di area publik tersebut. Junaidi menekankan bahwa DLH Kaur telah menyediakan sejumlah tempat sampah di beberapa titik strategis di lapangan Merdeka. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat membuang sampah dengan benar setelah berbelanja atau menikmati jajanan di area tersebut. Ia menambahkan, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama.
7: Kepada masyarakat yang ada di sekitar lapangan Merdeka dan penjual, itu kan sudah kita sediakan tong-tong sampah. Diharapkan kepada masyarakat yang berbelanja atau berjajan di lapangan Merdeka, supaya sampahnya itu dibuang di tempatnya, di tong sampah, karena kita sudah kita sediakan beberapa titik.
6: Lebih lanjut, Junaidi juga menyampaikan apresiasi jika masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat membantu petugas pengangkut sampah dalam menjalankan tugasnya, terutama di Kecamatan Kaur Selatan. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga citra kota Bintuhan sebagai pusat keramaian yang salah satunya tercermin dari kebersihan lapangan Merdeka. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Suasana kemeriahan Piala Dunia 2026 terlihat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan di Skop UKM dan Perindak turut ambil bagian dalam ajang Festival Tabut 2026 dengan mendirikan stan promosi. Kehadiran stan tersebut menjadi bentuk dukungan daerah dalam memeriahkan salah satu event budaya terbesar di Provinsi Bengkulu. Produk yang ditawarkan diantaranya kerupuk gurita, rendang gurita, serta kerupuk ikan. Olahan tersebut menjadi bukti kreativitas pelaku UMKM dalam mengembangkan komoditas lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran stan daerah tersebut di Festival Tabut 2026. Ia menilai langkah-langkah ini sangat tepat sebagai upaya memperkenalkan dan mempromosikan berbagai kuliner khas Kabupaten Kaur kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan resmi mengeluarkan surat edaran Bupati terkait gerakan ayah mengambil raport anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi mengajak seluruh para ayah di wilayah tersebut untuk aktif hadir dalam momen-momen penting pendidikan anak mereka. Ferry menegaskan bahwa kehadiran sosok ayah dalam kegiatan sekolah bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah bentuk nyata dari perhatian, kasih sayang, dan dukungan moral. Menurutnya, keterlibatan aktif seorang ayah dalam rekam jejak pendidikan akan memberikan dampak psikologis yang sangat berarti bagi masyarakat, bagi masa depan dan tumbuh kembang sang anak. Melalui kebijakan ini, Ferry mengungkapkan harapannya agar para ayah dapat meluangkan waktu di tengah kesibukan kerja demi mendampingi putra-putri mereka, meluangkan waktu untuk mengantar anak di hari pertama masuk sekolah, serta mengambil rapor secara langsung dinilai mampu mempererat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Langkah inovatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program strategis ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga guna memperkuat peran ayah dalam ketahanan keluarga dan mencetak generasi emas di masa depan. Kepolisian Resor Polres Kaur bergerak cepat memberikan bantuan donor darah darurat untuk seorang anak berusia 8 tahun berinisial AT yang sedang krisis. Pasien anak tersebut harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur karena menderita penyakit hemofilia. Kondisi kelainan darah ini menyebabkan korban mengalami pendarahan jaringan dalam yang sulit berhenti sehingga pihak keluarga sempat kesulitan mencari pasokan kantong darah segar. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menjelaskan bahwa aksi kemanusiaan ini bermula saat personil kepolisian menerima laporan mengenai adanya warga yang membutuhkan bantuan darah dengan segera. Mendengar informasi darurat tersebut, sejumlah anggota polisi yang memiliki kecocokan golongan darah langsung digerakkan menuju laboratorium rumah sakit. Dan langkah nyata ini disebut sebagai wujud nyata pengabdian jajaran kepolisian dalam memberikan pertolongan bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Aksi donor darah darurat ini sebenarnya sudah menjadi agenda sosial bagi yang rutin dilakukan oleh jajaran kepolisian di Bumi Sasisi Ijen. Manajemen kepolisian daerah menyatakan bahwa warga setempat bahkan sudah terbiasa menghubungi pihak Polres jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan darah mendesak. Melalui semangat penyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kaur berkomitmen untuk selalu hadir di garda terdepan sebagai mitra sekaligus pelindung masyarakat. Cegah hal negatif, UPTD PPA Kabupaten Kaur ajak orang tua dukung anak ikut ekskul di sekolah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
8: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Yesewa menyatakan bahwa pihaknya kerap tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Fenomena ini diakuinya menjadi tantangan berat dalam penegakan keadilan bagi para korban di wilayah tersebut. Ervan menegaskan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginstruksikan dengan tegas bahwa seluruh kasus kekerasan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan arahan pusat, setiap tindakan kekerasan terhadap kelompok rentan wajib diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Menurut Ervan, kendala utama di lapangan seringkali dipicu oleh tindakan sepihak dari keluarga korban dan pelaku. Mereka kerap menggelar rapat keluarga secara diam-diam dan menyepakati perdamaian tanpa sepengetahuan atau melibatkan pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur. Akibatnya, lembaga perlindungan ini baru mengetahui kondisi tersebut setelah kesepakatan informal terlanjur dibuat.
9: Kendala kita kalau misalnya di daerah ini kan, ya masih sistem kekeluargaan. Kadang tuh kan, romontunglah rapat keluarga tanpa pengetahuan kita kan. Nah, kalau urusan itulah selesai, lah di rapat keluarga kan. Aduh, ganti ruginya, sebagainya, minta maaf. Ya, kita nak cemana lagi gitu nak. Ketika kita ngajak rombongan itu lagi ke depan, misalnya kita laporkan, misalnya kita dampingi ini, Ya. Ya kalau rombongan tu senang kan? Padahal rombongan ini posisinya lah damai katanya.
8: Ditambah oleh Evan, faktor inilah yang membuat UPTD PPA Kabupaten Kaur menghadapi kesulitan besar dalam melakukan penanganan dan penampingan lebih lanjut. Intervensi hukum dan psikologis yang seharusnya diberikan kepada para korban seringkali terhambat atau bahkan terhenti total akibat adanya jalan damai di tingkat keluarga tersebut. Melalui situasi ini, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih sadar hukum dan mengutamakan pelindungan hak-hak korban di atas kompromi adat atau kekeluargaan. Sinergi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaur dapat diputus secara tuntas. Dari Kota Bintuhan, Danuk Erto melaporkan.
1: Sekali demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan edisi Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ada bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, dan ada Putri Aryani dengan Mimpi baru saja berlalu ya. Sudah membawa kita pada pukul 20:32 waktu Indonesia Barat. Musik dan informasi masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di Lintas Bintuhan Malam hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk malam hari ini, siaran Piala Dunia belum ada siaran langsungnya ya. Nanti besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, simak lagi untuk kehadiran siaran pandangan mata pertandingan sepak bola. Nah, untuk tim yang akan bertanding nanti informasinya akan kami update ya di informasi dan musik malam hari ini.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Tentu doa,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: lagu Biarlah Sendiri Ya Baru Saja Berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami menemani Anda di gelaran Campur Sari. Anda bisa request nanti lagu-lagu Campur Sari dan berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan malam ini via line telepon 0739 616 55.
1: Anda masih mendengarkan

0: Esopo, lagu perdana di nyampur sari malam ini ya. Pripun kabar situ yoke mamon. Ketemu lagi ya kita di campur sari malam ini, sajian lagu-lagu khas daerah Jawa ya. Tapi plus ya, bisa plus Sunda nanti kalau ada yang request lagu Tarling juga boleh kalau ada. Diundang untuk gabung di 0739-61655 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, Sugeng Dalu. Waalaikumsalam, Meniko Sinten. Mama Lawo. Pripun kabare Mama Lawo? Ape-ape mawon, alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Nyuwun lagu nopo iki?
1: Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan, boleh kita siapkan ya lagunya. Assalamualaikum itu siapa?
1: Salam-salamnya. Yang ada di selatan. Karena pokoknya semua penyelamat
0: sedaya kemauan.
1: Sejarnya untuk mawan baknya wajib di Rata Agung.
0: Oh, di Rata Agung, oke okay. Oke. Iya, terima kasih spesialnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Mama Lawo tadi di Lampung Barat ya, di pesisir barat. Silakan di belakang Mama Lawo. Yang ingin gabung kembali bersama kami di 0739-61655. Masih panjang ya waktu. Saya udah punya lagu di playlist ini. Ada Perawan Kalimantan dari Didi Kempot featuring Rena. Dan di belakangnya silakan gabung pripun kabare untuk pecinta campur sari. Ada Le Sukari, Bu Linda, Sopo Meneh iki, Bu Amin, pokoknya sedoyo kemawon ya. Dan kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu Uki.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Meniko Sinten.
2: Meniko saking Tanjung Sakti.
0: Tanjung Sakti, sopo nje?
2: Sinten nge.
0: Santen, Sinten.
2: Bude Linda.
0: Bude Linda, pripun kabare?
2: Alhamdulillah, sehat. Jenengan pripun kabaripun?
0: Alhamdulillah api-api.
2: Saya
0: mawon je. Nyuwun lagu napa ki Bu Linda?
2: Lagune Kupuk Asmoro.
0: Kupuk Asmoro.
2: Versi laki-laki aja ya.
0: Oh, yaduh, kenapa mesti versi laki-laki?
2: Kalau perempuan tuh kurang mantap.
0: Bukannya sampean wedok jadi ini lagune versi laki-laki biar bisa menikmati ini.
2: Mantep kalau itu laki-laki yang.
0: Oh gitu ya, Gubuk Asmoro. Yang seng nembang sopo iki?
2: Enggak tahu tuh.
0: Enggak tahu, Didi Kempot apa bukan ya?
2: Bukan.
0: Oh bukan. Ya wes tak golei lagune. Nah, salam-salam ikan ge sopo.
2: Salami kangge rintang-rintang yang wonten ing perkebunan.
0: Gubuk Asmoro ya wes tak enteni lagune yo.
2: Kangge Samuri. IPL kangge Pak Pera sekeluarga. Mama Biola. Kang Yanto. Kang Yanto di Babat sama Dang Yan.
0: Dang Yan di Babat ya.
2: Yan.
0: Kalau bahasa Tanjung Sakti di Babat itu agak-agak sakit. Tapi kalau di sini babat.
2: Ini kalau di babat ya di Kepuki.
0: Iya, kalau di Tanjung Sakti di babat itu di ini di babat. Di kalau kalau ini babat ini di sini nama kampung, nama iya, nama daerah gitu kan. Jadi di itu suat, penunjuk Pak tempat. Itulah kayak ini ya, Indonesia tuh kayak bahasa, kayak indah jadinya. Kok banyaknya wedok iki yang seng nembang iki kupu asmorone?
2: Gimana?
0: Seng nembang kupu asmoro iki wedok kabe.
2: Oh ya,
0: gak
2: apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Bukan apa-apa.
0: Apa mesti seng lanang?
2: Bukan, pokoknya ini kupu asmoro.
0: Ya wes.
2: Perempuan, laki-laki sama aja.
0: aku cari kok banyak yang perempuan yang nyanyi soalnya.
2: Kebanyakan perempuan ya.
0: Ada Dimas Tejo juga, coba kita nanti versi Dimas Tejo. Oke, matur nuwun Je, Mulindan Je.
2: Sami-sami.
0: Sukses, sehat terus.
2: Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.
0: Salam Kang Geleknya. Waalaikumsalam. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek Linda, Lek Linda. Ya benar lah, bule Linda ya. Di belakangnya bule, silakan di 0739616555 sebelum kita dengarkan lagune. Tante Nio. Satu penelpon neh iki. Selamat istirahat pokoknya untuk semua pendengar yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga menjelang akhir pekan ya. Udah sibuk sekali seminggu ini mengerjakan berbagai rutinitas. Semoga apapun yang diraih sudah di apapun yang dikerjakan diraih dengan hasil yang maksimal tentunya ya. Kalau belum ada langsung kita dengarkan nih, ada Kalimantan, perawan Kalimantan Didi Kempot, nanti dilanjut dengan Kupu Asmoro.

Cintaku sekonyong-konyong koder baru saja berlalu ya, dan sudah membawa kita pada pukul 21.38 menit waktu Indonesia Barat. Masih menemani Anda di Anjang Sana Udara. Jika masih ada yang ingin bergabung, boleh coba di 0739616 55 untuk request lagu dan juga berbagi informasi ataupun berbagi bersalam-salam ya, berkirim-kirim salam di acara Campur Sari malam ini. Kalau belum ada, langsung kita dengarkan kembali lagu Campur Sari berikutnya.

0: Ya, ada Mantos dan Sunyahni, Oje Sembrono baru saja berlalu ya, dan sudah membawa kita pada pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Sugeng Dalu Ki.
0: Nji. Maniko Sinten.
1: Maniko Lek Sukari.
0: Lek Sukari, Tanjung Sakti, Nji. Pripun kabar Lek?
1: Alhamdulillah, saya
0: kemauan. Alhamdulillah. Nyuwun lagu nopo iki?
1: Lagune Blebes.
0: Blebes. Blebes itu apa artine?
1: Blebes itu basah enggak, kering enggak.
0: Oh, blebes, kirain nyebur gitu. Blebes apa sayang nembang?
1: Lempam, karo lalem.
0: Oh, lempam. Mm-mm. Kok kayak mukaku ya lempam.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Sa- Kangge sopo?
1: Kaira, buat GPR, buat Jamori, buat Putra Danau Salak, buat Putra Kongke, Putra Jerman. Ada Rimbas, ada Maklawo, ada Ian, ada Yanto.
0: Yanto, sopone.
1: Ada Putra Sunda. Pokoknya kan dek kancel-kancel dek di perkebunan. Tanpa terkecuali. Mangga kesenggol.
0: Gale. Tersenggol kali.
1: Wonten lagune.
0: Lagune mblebes, nanti tak coba dulu ya. Okay. Mudah-mudahan. Heeh. Nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun atas waktune.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lek Sukari ya di Tanjung Sakti. Di belakang Lek coba gabung lagi di 0739-61655. Untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan ya. Bersama kami di gelaran Campur Sari. Blebes ini dari siapa nih yang nyanyi ya? Denny Caknan featuring Yani Inka yang saya pilihkan nanti. Ditunggu di 0739-61655 untuk yang ingin bergabung kembali. Waktu kita nanti sampai jam 11 ya untuk Campur Sari malam ini.

98,8 FM RRI Bintuhan, masih di gelaran campur sari ya. Masih menemani Anda dan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0739 616 55. Mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon untuk bersilaturahmi di udara malam ini. Dan kali ini saya hadirkan satu informasi dari Piala Dunia ya, di mana timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga grup K Piala Dunia 2026 pagi waktu Indonesia Barat, dan pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium Kamis 18 Juni 2026. Kolombia tampil efektif dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengembangkan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Sementara itu Uzbekistan sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Dan pendengar, simak terus pertandingan Piala Dunia yang disiarkan RRI. Besok jadwalnya ada pukul 7 besok ya, untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu campur sari di gelaran lagu-lagu campur sari malam hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Berat.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misal

Intan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan-buruan dipakai helmnya. Iya-iya.

tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Terakhir kami tuntaskan lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan ya, di acara campur sari pada jam dan gelombang yang sama. Selanjutnya kami temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia, menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita di penghujung malam, di tengah malam nanti.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terakhir kami tuntaskan lagu-lagu oldies menemani Anda di kesempatan siar edisi 19 Juni 2026. Dan tiba saatnya kita di penghujung kebersamaan untuk siar kami di malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dapat kembali menghirup udara segar besok pagi, dapat kembali melanjutkan aktivitas kembali ya. Kami undur diri untuk malam hari ini pendengar. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar Kuntas kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 MHz edisi 20 Juni 2026. Kita akan bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuan di udara melalui FM 98,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Saudara selamat pagi, selamat mengikuti program kami. Informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: kontribusi Pertamina terhadap lifting secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak sustain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
1: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Magdalena melaporkan selengkapnya.
3: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM.

0: Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
1: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
2: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
0: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium ataupun penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
4: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektifkan semua yang ada dulu.
5: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana-prasarana yang memadai.
4: Kita mengajukan ke pusat, saya bilang untuk diterbitkan izin untuk pondok pesantren, hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama Pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus kita fasilitasi, termasuk dengan sarana-prasarana.
5: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenak NTB disebut sudah cukup banyak.
6: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 hari. Mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
5: Sebelumnya data Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya
1: adanya timbangan. Ya kata Allah, famay yamal miskola dzarratin khairu yaroh, famay yamal miskola dzarratin syarru yaroh. Yang berbuat baik sekecil apapun akan dibalas, yang berbuat jahat sekecil apapun akan dibalas, lalu ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinu, ditimbang amalnya, kemudian yang baiknya itu berat. Wa huwa fi 'isyatir radiyah, dia hidupnya enak, senang. Sebaliknya, fa amma man khaffat mawazinu, orang yang ditimbang amalnya enteng, amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Orang yang beriman, dia akan berbuat baik, berbuat hal-hal yang mampu memperberat timbangan amalnya besok ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan zikir yang kata Nabi mudah mengucapkannya tapi berat timbangannya dan Allah suka padanya. Kata Nabi,

Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat disukai Ar-Rahman, sangat disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat itu gampang mengucapkannya, tetapi ketika ditimbang berat timbangannya, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gerakan lisan kita zikir pada Allah, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, karena kita yakin kalimat itu sangat disukai Allah, dan besok di hari kiamat, di hari pembalasan, ketika ditimbang, ucapan itu mampu memperberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah lisan terus berzikir tanpa henti, mengucapkan kalimat thayyibah, maka anggota badan kita, kita bekerja, berusaha, diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bekerja mencari kehidupan, mencari rezeki dan niat karena Allah, maka itu juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping lisan, maka anggota badan kita, kita ajak untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari akhirat manusia akan berkata, inilah harta bendaku. Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
0: gas bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 20 Juni 2026. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana melakukan penyesuaian anggaran bahan bakar minyak BBM kendaraan dinas. Sebanyak 847 mahasiswa UNIP melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Kaur. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya yang disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Bengkulu berencana melakukan penyesuaian anggaran bahan bakar minyak BBM kendaraan dinas seiring meningkatnya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, penyesuaian tersebut akan dilakukan melalui APBD Perubahan 2026 dan kembali disesuaikan pada penyusunan APBD tahun 2027. Menurut Herwan, anggaran operasional kendaraan dinas yang dikelola masing-masing organisasi perangkat daerah OPD perlu disesuaikan agar pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal. Ia juga menghimbau seluruh pejabat agar menggunakan kendaraan dinas secara bijak dan hanya untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi. Selain itu, kendaraan dinas berplat merah diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus menjaga kuota BBM bersubsidi agar tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak. Pendengar, sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu melaksanakan kuliah kerja nyata KKN di Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kaur untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Dedi Suryadi kepada Pemda Kaur Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kaur Herwan MSI. Ratusan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kaur. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan saat memimpin langsung apel penerimaan mahasiswa KKN menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para mahasiswa sebelum terjun ke tengah masyarakat. Di antaranya, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kebersihan sesuai dengan tema KKN tahun ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung bersama, baik dari lingkungan, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
2: Mereka kan ada 8 fakultas sesuai bidang ilmu masing-masing. Ya, artinya mereka bisa menerapkan sesuai dengan inovasi mereka sendiri, kembangkan inovasi itu. Kemudian yang ketiga juga, Bupati berpesan untuk menjaga kearifan lokal. Dalam ini budaya setempat kan, di mana mereka nanti ditugaskan ber-KKN bisa bersosialisasi, bisa menghargai budaya-budaya masyarakat.
1: Tidak hanya itu, Herwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal dan budaya setempat selama pelaksanaan KKN. Mahasiswa diminta untuk dapat bersosialisasi dengan baik serta menghargai adat dan tradisi masyarakat setempat. Dengan sikap tersebut, diharapkan program KKN yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa UNIP diharapkan mampu memberikan dampak positif serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menghimbau para pelajar untuk mengurangi penggunaan gadget selama masa libur sekolah semester ganjil. Orang tua juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak agar waktu liburan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Kepala Disdikbud Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan penggunaan gadget secara berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun perkembangan sosial anak. Menurut Ilham, terlalu lama berada di depan layar berisiko menyebabkan kelelahan mata, menurunkan aktivitas fisik, serta mempengaruhi perkembangan psikologis dan kemampuan bersosialisasi anak. Karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mengatur penggunaan gadget selama masa liburan.
3: Anak-anak sekolah kita, terutama yang jenjang SD dan SMP di Kota Bengkulu, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menghimbau agar kiranya orang tua benar-benar dapat mengawasi kegiatan-kegiatan anaknya selama waktu libur.
0: Disdikbud mengajak orang tua untuk mengarahkan anak pada kegiatan positif seperti berolahraga, membaca buku, mengikuti kegiatan keagamaan, mengembangkan hobi, dan membantu pekerjaan rumah tangga. Pendengar, DLH Kaur ajak warga jaga citra Kota Bintuhan lewat kebersihan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Tendios Afriawan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Gaur, Junaidi, menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lapangan Merdeka Bintuhan, terutama para pedagang dan pengunjung terkait dengan pengelolaan sampah di area publik tersebut. Junaidi menekankan bahwa DLH Gaur telah menyediakan sejumlah tempat sampah di beberapa titik strategis di lapangan Merdeka. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat membuang sampah dengan benar setelah berbelanja atau menikmati jajanan di area tersebut. Ia menambahkan, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama.
5: Kepada masyarakat yang ada di sekitar lapangan Merdeka dan penjual, itu kan sudah kita sediakan tong-tong sampah. Diharapkan kepada masyarakat yang berbelanja atau berjajan di lapangan Merdeka, supaya sampahnya itu dibuang di tempatnya, di tong sampah, karena kita sudah kita sediakan beberapa titik.
4: Lebih lanjut, Junaidi juga menyampaikan apresiasi jika masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat membantu petugas pengangkut sampah dalam menjalankan tugasnya, terutama di Kecamatan Kaur Selatan. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga citra Kota Bintuhan sebagai pusat keramaian yang salah satunya tercermin dari kebersihan lapangan Merdeka. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskop UKM dan Perindak turut ambil bagian dalam ajang Festival Tabor 2026 dengan mendirikan stan promosi. Kehadiran stan tersebut menjadi bentuk dukungan daerah dalam memeriahkan salah satu event budaya terbesar di Provinsi Bengkulu. Produk yang ditawarkan diantaranya kerupuk gurita, rendang gurita, serta kerupuk ikan. Olahan tersebut menjadi bukti kreativitas pelaku UMKM dalam mengembangkan komoditas lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran stan daerah tersebut di Festival Tabor 2026. Ia menilai langkah ini sangat tepat sebagai upaya memperkenalkan dan mempromosikan berbagai kuliner khas Kabupaten Kaur kepada masyarakat luar. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, cegah hal negatif, UPTD PPA Kabupaten Kaur ajak orang tua dukung anak ikut eskul di sekolah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
6: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kaur, Ervan, memberikan himbauan kepada orang tua untuk tidak terlalu memberikan kebebasan kepada anak saat berada di luar rumah. Ia juga menyarankan agar orang tua mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dirinya menekankan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak-anak mereka. Pengawasan yang ketat antara orang tua dan anak sangat penting untuk memastikan keselamatan mereka. Dengan adanya pengawasan, orang tua dapat memantau aktivitas anak dan mencegah mereka dari situasi yang berpotensi membahayakan.
7: Jadi untuk orang tua, mungkin dalam rumah tangga, artinya kan janganlah terlalu dibebaskan anak-anak di luar. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah, ikutkan ekstrakurikuler.
6: Tidak hanya itu, UPTD PPK juga menyarankan agar orang tua mendaftarkan anak-anak mereka ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ini bukan hanya bermanfaat untuk mengembangkan minat dan bakat anak, tetapi juga dapat menjadi sarana efektif untuk menjauhkan mereka dari pergaulan bebas dan potensi kekerasan. Anak yang aktif dalam kegiatan positif cenderung memiliki jadwal nutrisi, sehingga waktu luang mereka untuk berada di luar rumah tanpa pengawasan menjadi berkurang. Ervan menambahkan, keamanan, keselamatan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, diharapkan sinergi antara UPTD PPA Kaur, pihak sekolah dan para orang tua sangat diperlukan. Dari Kabupaten Kaur, RRI Bintuhan, dan Danu Yogyarto melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan resmi mengeluarkan surat edaran Bupati terkait gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi mengajak seluruh para ayah di wilayah tersebut untuk aktif hadir dalam momen-momen penting pendidikan anak-anak mereka. Ferry menegaskan bahwa kehadiran sosok ayah dalam kegiatan sekolah bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah bentuk nyata dari perhatian kasih sayang dan dukungan moral. Menurutnya, keterlibatan aktif seorang ayah dalam rekam jejak mendidikan anak memberikan dampak psikologis yang sangat berarti bagi masa depan dan tumbuh kembang sang anak. Melalui kebijakan ini, Ferry mengungkapkan harapannya agar para ayah dapat meluangkan waktu di tengah kesibukan kerja demi mendampingi putra-putri mereka. Meluangkan waktu untuk mengantar anak di hari pertama masuk sekolah serta mengambil rapor secara langsung dinilai mampu mempererat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Langkah inovatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung gerakan Ayah Teladan Indonesia atau UGATI. Program strategis ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga guna memperkuat peran ayah dalam ketahanan keluarga dan mencetak generasi emas di masa depan. Pendengar, Brazil lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan saat menghadapi Haiti pada laga kedua fase grup C Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
8: Laga menarik akan tersaji di grup C Piala Dunia 2026 saat Brasil menghadapi Haiti pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Carlo Ancelotti untuk meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026, sekaligus memperbesar peluang untuk lolos ke babak 32 besar. Brasil datang ke pertandingan ini setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 saat melawan Maroko pada laga pembuka. Sementara Haiti harus mengakui keunggulan Skotlandia dan harus kalah tipis dengan skor 0-1. Dari catatan pertemuan kedua tim, Brasil memiliki rekor yang sangat dominan. Salah satu pertemuan yang paling diingat terjadi pada Copa America Centenario pada tahun 2016 lalu, ketika Brasil menghancurkan Haiti dengan skor telak 7-1. Secara keseluruhan, Brasil selalu meraih kemenangan dalam setiap perjumpaan melawan wakil Karibia tersebut. Penggemar sepak bola Bengkulu, Bagas Adi, lebih menjagokan Brazil untuk meraih kemenangan. Menurutnya, Brazil membutuhkan 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
9: Untuk kali ini sih tetap menjagokan Brazil 80% ya, karena kita lihat Brazil butuh kemenangan karena hasil kemarin sebelumnya Brazil imbang itu agak ngeri juga. Tapi bisa juga nanti Haiti jadi tim kuda hitam yang bisa memberi kita kejutan. Kalau untuk prediksi skor mungkin tipis-tipis saja 2-0.
8: Menurutnya, secara kualitas pemain dan pengalaman, Brasil jauh lebih diunggulkan. Kemenangan atas Haiti akan menjadi modal penting sebelum menghadapi Skotlandia pada pertandingan terakhir fase grup. Sedangkan bagi Haiti, hasil positif akan menjaga asa mereka untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bengkulu menindaklanjuti keluhan sejumlah pengunjung terkait keberadaan pedagang yang meletakkan barang dagangannya di badan jalan kawasan Pantai Panjang. Langkah tersebut diambil setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa kurang nyaman saat melintasi kawasan tersebut. Barang dagangan yang ditempatkan di badan jalan dinilai mengganggu akses pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan peneguran dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan peneguran berlangsung dengan aman dan mendapati respon kooperatif dari para pedagang. Satpol PP Kota Bengkulu memastikan pengawasan akan terus dilakukan guna menjaga ketertiban kawasan publik serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung.

Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami nantikan informasi perkiraan cuaca pada hari ini Sabtu 20 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Rahyu, prakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma, dan Bengkulu Selatan. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian saudara, di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Pulau Enggano, dan mencapai 2,5 meter di perairan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info prakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi prakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Itu dia tadi pendengar informasi perkiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan perkirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan dan mungkin ingin mengetahui informasi cuaca setiap harinya, bisa Anda cek melalui laman bmkg.go.id atau aplikasi info BMKG.
0: Perkiraan cuaca hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Sakitkah?

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
0: Satu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih, duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Pro 3 dan nanti dilanjutkan langsung dengan pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan fase grup C di Stadion Villa Depia. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Selanjutnya, gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan? Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
0: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
0: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapatkan